0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Aduh, donaku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
3: Ayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi, mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Oke deh, kisah romantis kalau kata di baku cakar sama Lala Huta di teman Pro 2. Romantis banget gak tuh ya? Oke. Dan yang pasti juga kalau saat ini pagi ini kamu sudah pada sibuk banget sama persiapan aktivitasnya kamu. Sementara kamu kayak penasaran banget ya, hari ini seperti apa sih kabar cuaca kita? Ini dia yang bakal segera aku hadirkan buat kamu. Buat kamu yang sedang menunggu-nunggu, menanti-nanti gitu kan ya kabar cuaca. Segera aku hadirkan buat kamu teman Pro 2. Ini dia, ada info cuaca. Alright guys, pagi ini di Pro 2 FM Palembang. Seperti biasa ada informasi perakiran cuaca buat kamu loh ya. Apa kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini di Senin 31 Agustus 2026? Kalau pagi hari bakal cerah berawan ya. Ternyata ada potensi hujan sedang loh. Tapi sayangnya bukan di Palembang. Tepatnya di Musirawas Utara dan Musi Banyu Asin. Potensi hujan ringan terjadi di wilayah Musirawas dan Banyu Asin ya. Wah, mereka bakal hujan. Kemudian siang sampai sore hari bakal cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Musirawas Utara, Empat Lawang, Lahat Pagar Alam, Muara Enim, Musirawas, kemudian Musi Banyu Asin dan Oku Selatan. Kalau untuk malam hari bakal cerah berawan ya dengan potensi hujan ringan di wilayah Musi Banyu Asin, Empat Lawang dan Banyu Asin. Kalau buat dini hari ya teman Pro 2, ini bakal cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Musirawas Utara, Musirawas dan juga Empat Lawang gitu deh ya. Oke, peringatan dini cuaca dulu dong. Jadi kamu harus waspada banget sama potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat terjadi ya dengan disertai kilat atau petir dan juga angin kencang berdurasi singkat pada pagi hari di Musirawas Utara dan Musi Banyu Asin. Wah, mereka hujan ya teman-teman berdua, bahkan intensitasnya sedang nih ya. Oke, itu dia informasi perakiran cuaca buat kamu. Dan informasi tersebut dipersembahkan oleh BMKG Sumatera Selatan.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, gak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya. Man.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancabana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Yang jelas buat kamu yang lagi dengerin Pro FM ya sekarang, atau mungkin kamu termasuk yang lagi pada kejebak macet. Wow, beberapa temen ya itu cerita sama aku kalau kayaknya terjadi kemacetan deh. Tuh kan, jadi tadi pas tengah tujuan aku tuh cerita soal yang

logonya. Logonya ya, Twitter is back gitu teman Produa, logo media sosial Twitter. Nah, bentar lagi aku bakal kasih sama kamu ya informasinya. Kemarin kan X nih, Twitter lagi gimana ceritanya? Nanti ntar bakal aku lanjutin infonya. Tapi mau nyapain buat kamu yang kejebak macet. Kayaknya bakal relate banget sama project pop yang satu ini teman Produa. Tapi semoga kamu lebih calm down ya. Jadi enggak pakai emosi kayak lagunya project pop yang satu ini nih, macet. Lagu ini.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi.

0: Isi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Pro 2 FM Terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
2: Bukan global, Bang. Global.
1: Iya. Yeah.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

terus ke Last It Time ini Ci teman berdua. Tadi sampai dengan aku mau kasih kabar sama kamu tentang wow logo media sosial Twitter teman berdua. Sekarang tuh beda dari yang dulu burung ya sama burung ya. Tapi ini kayaknya beda nih burungnya. Apa bentuk-bentuknya udah beda juga sama yang kemarin gitu sih teman Pro 2 ya. Jadi emang media sosial Twitter.now itu kembali aktif dan pengguna tuh bisa daftar untuk uji coba pastinya ya. Startup Operation Bluebird itu meluncurkan Twitter.now ya teman Pro 2. Jadi platform media sosial baru yang menggunakan nama dan identitas Twitter secara langsung. Jadi emang peluncuran tersebut ya berlangsung ketika perusahaan masih menghadapi gugatan X Corporation terkait dengan kepemilikan merek Twitter dan identitas lamanya secara hukum gitu deh ya. Gitu, jadi beda sama si XX itu teman Pro 2. Jadi emang Operation Bluebird didirikan oleh Stephen Coates ya. Jadi dia adalah mantan penasehat hukum merek Twitter yang menilai kalau X itu telah meninggalkan merek setelah rebranding. Jadi emang setelah Elon Musk tuh mengubah Twitter menjadi X ya, perusahaan rintisan itu tuh melihat peluang untuk mengklaim kembali merek Twitter tersebut gitu teman Pro 2. Namun ternyata X Corporation tuh menggugat Operation Bluebird dan meminta pengadilan federal Delaware ini segera menghentikan peluncuran platform dengan nama tersebut. Jadi dalam sidang April 2026 ya, Hakim Colm Connelly dia tuh menyampaikan pandangan sementara mengenai sejumlah hak kekayaan intelektual yang sedang dipersoalkan. Jadi Hakim tuh menilai ya teman Brodo, X ini tampaknya melepaskan klaim atas kata tweet dan juga logo burung serta kemungkinan merek Twitter juga nih. Nah, meskipun begitu, pengadilan belum menerbitkan putusan tertulis sehingga status kepemilikan merek Twitter tuh masih menjadi bagian sengketa hukum tersebut, teman Pro 2. Belum tahu yang mana bakal dapat ya. Tapi emang Coates itu menilai kalau pandangan hakim tersebut cukup menjadi alasan ya bagi Operation Bluebird menjalankan Twitter.now tanpa menunggu keputusan pengadilan ya. Jadi kalau menurut Coates, Twitter.now itu tuh bukan upaya untuk menghidupkan kembali platform lama, melainkan ini adalah layanan baru nih ya. Layanan baru yang mengutamakan kepercayaan dan pilihan pengguna, itu katanya. Jadi platform tersebut kini masih dalam tahap awal dan baru memiliki ratusan pengguna selama masa percobaan ya, uji coba yang emang masih terbatas ini teman Pro 2. Jadi pengguna yang pengen coba layanan itu bisa membayar $20 Amerika Serikat untuk memperoleh akses awal ya sebagai anggota. Dan kalau dari tampilan ya, secara tampilan dulu, Twitter.now ini menghadirkan fitur familiar tuh kayak kolom balasan, unggahan singkat, dan juga mekanisme retweet bagi para penggunanya. Ini perbedaan utama platform baru tersebut ya, terletak pada Vera, yaitu adalah sistem kecerdasan buatan otomatis untuk memeriksa klaim dalam setiap unggahan. Gitu teman Pro 2 ya. Jadi Vera ini bakal menganalisis unggahan, memeriksa klaim, kemudian menyediakan sumber serta konteks ya. Kemudian juga memberikan skor kepercayaan kepada pengguna secara otomatis berdasarkan analitis. Jadi pengguna tuh bisa menentukan tingkat kepercayaan yang diinginkan untuk menyaring unggahan dengan kredibilitas rendah dari lini masa mereka gitu sih. Oke lah, yang jelas emang Operation Bluebird ini rencananya ya teman Pro 2, mereka tuh bakal mengembangkan Vera untuk membantu moderasi konten ya, sekaligus bakal memberikan pengguna kendali lebih besar terhadap tampilan lini masa. Jadi gitu, kehadirannya Twitter.now ini bisa nambah persaingan medsos ya. Sekaligus bakal buka babak sengketa merek antara Operation Bluebird dan juga X Corporation. Kita tinggal tunggu bagaimana kelanjutannya. Wah, kita sih sebagai warga net ya, netizen, kayaknya ikut menang aja lah ya. Ada yang pengen coba Twitter.now?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Membro 2 Tip X yang udah aku puterin buat kamu. Waduh, boy band. Boleh dong, ngeband itu salah satu bentuk untuk mengasah bakat kita ya. Wadah untuk menampung, kalau aku bilang ya, menampung bakat kamu, talenta kamu gitu kan ya, biar tidak terperosok ke hal-hal negatif. Jadi boleh banget. Asal tetap tahu ya skala prioritas. Kalau buat para pelajar kan ingat nih, belajar, gak ngeband mulu ya. Tapi kan bisa kayak berkarya dan berkreasi di jalur positif aja. Boleh banget ya teman Pro 2. Dan sekarang memang tradisi atau tren ngeband ini masih tetap berjalan kok sampai dengan sekarang. Banyak banget nih ya. Jadi memang kayak gitu tuh, anak-anak muda memang ya diharapkan untuk menjadi pribadi yang positif tuh perlu banget nih teman Pro 2 ya. Dan nanti juga aku bakal ajak kamu ngomong sama anak-anak muda yang positif banget ya teman Pro 2 pastinya, yang bisa banget untuk menginspirasi kita ke hal yang positif. Wih, keren ya. Nanti bakal ada 2 orang teman ngobrol aku di Pro 2 di jam 8:30. Setengah 10 ding, kok 8:30 ya. Jadi mereka adalah Duta Bahasa Sumatera Selatan tahun 2026. Wow. Nanti kita bakal ngobrol sama mereka berdua ya. Yang jelas nih buat kamu yang penasaran kira-kira kita ngobrolin apa sih? Jadi kita tuh bakal mengangkat topik obrolan seputaran Krida Duta Bahasa Sumsel 2026. Apa sih Krida Duta Bahasa Sumsel? Nanti kita bakal lanjut jauh lagi ngobrolnya ya di Kita Indonesia nih teman Pro 2. Karena memang bahasa ini menjadi salah satu identitas kita banget ya. Identitas kita itu adalah salah satunya bahasa Indonesia gitu dong. Ini pembeda kita sama negara lain pastinya ya. Jadi gak juga sampai kita harus yang waduh ngomongnya luar mulu ya. Bahasa sendiri tidak diprioritaskan. Jangan sampai juga kayak gitu nih teman Pro 2. Nanti lebih lanjut lah kita bakal ngobrol ya sama kakak Siti Sania Zakiah dan juga kakak Muhammad Farhan Akbar sebentar lagi di Spada edisi Kita Indonesia.

0: pagi, Tam. By the way, aku lihat IG kamu kemarin. Kamu habis baca buku barunya Del Lestari ya?
1: Pagi, Lulu. Ya loh, bagus banget bukunya.
0: Wah, pengen baca juga dong. Boleh pinjem nggak?
1: Boleh sih, tapi ini bukunya bajakan.
0: Hah? Serius?
1: Ya, soalnya harganya lebih murah. Jadi ya aku beli deh.
0: Ya ampun, Tam. Kamu tahu gak sih kalau beli buku bajakan itu ngerugiin penulisnya?
1: Ya sih, cuma ya gimana? Aku juga pengen baca.
0: Justru karena kita suka ceritanya, harusnya kita dukung dong. Mereka nulis itu gak gampang loh. Kalau terus dibajak, penulis sama penerbit bisa rugi. Bahkan nih, buku bagus bisa makin dikit.
1: Iya juga ya, aku jadi ngerasa bersalah. Kalau gitu, next time aku bakalan nabung atau pinjem di perpustakaan aja ya.
2: Oke.
0: Nah, gitu dong, baru keren.

Pro FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, udah hadir ya semua nih. Teman ngobrolnya kita itu udah hadir by Zoom aja buat hari ini, teman Pro 2. Seperti janji aku tadi ya, kalau kita bakal ngobrol sama Duta Bahasa. Wih, cakep cantik pokoknya mah. Kamu udah pada penasaran banget gak sih untuk ngobrol sama mereka? Kalau kita langsung aja ya, kita bakal dengerin yang keren banget ini. Pastinya ya bakal ada spada edisi spesial kita Indonesia.

0: Kita langsung tersambung loh sama yang cantik dan ganteng. Kelihatan fresh banget kalau pagi-pagi gitu ya. Walaupun di luar sana tuh paparan kabut asap, cuman kalau ngelihat orang-orang keren tuh wah. Udah mulai keren banget juga ya suasana pagi harinya kita Tepang Pro 2. Kita pagi hari ini udah tersambung ya bersama dengan dua orang yang cantik dan ganteng ya, Duta Bahasa Sumatera Selatan tahun 2026. Kita sapa dulu yuk. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak.
0: Selamat pagi. Halo.
2: Selamat pagi
0: Kak. Oh, alhamdulillah suaranya udah masuk dua-duanya nih. Keren banget ya Teman Pro 2. Oke, jadi Teman Pro 2 udah dengerin kan suaranya mereka? Iya dong. Ya kita bakal intens buat ngobrol sama mereka ya. Dan langsung aja kita bakal present mereka adalah Siti Sania Zakiyah ya dan juga Muhammad Farhan Akbar. Oke deh. Apa kabar berdua?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya kan, walaupun di luar sana banyak kabut asap, tapi kayaknya tetap harus sehat kita ya.
1: Iya, walaupun tenggorokan ini sudah berbeda suaranya ya Kak.
0: Oh gitu ya. Eh tapi bagus loh, suara serak-serak itu bagus.
1: Iya.
0: Memuji ya pasti. Oke deh, jadi udah ngobrol sama mereka Teman Pro 2. Dan hari ini tuh memang kita akan ngebahas seputaran Krida Duta Bahasa Sumsel 2026. Nanti kita bakal bahas lebih intens pasti dong ya. Tapi kita minta mereka langsung memperkenalkan diri dulu, keseharian dan aktivitas saat ini apa aja. Boleh nih, siapa dulu nih yang mau kenalan?
2: Okay. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Akbar. Saya merupakan terbaik 2 Duta Bahasa Sumatera Selatan 2026. Okay. Saat ini saya mempunyai kesibukan yaitu tentunya untuk mempersiapkan diri bertanding ke nasional. Dan juga saya juga merupakan bujang kampus Universitas Batu Raja tahun 2025.
0: Wah, wow, Masya Allah. Jadi kamu asli Batu Raja ya?
2: Iya, benar kan.
0: Keren ini ya. Manggilnya Farhan Akbar.
2: Iya,
0: Farhan. Oke deh, kita Teman Pro 2 ya bareng Farhan ya. Dan boleh dong kita dengar suara selanjutnya.
1: Baik, halo semuanya, perkenalkan saya Siti Sania Zakiyah dan juga biasanya dipanggil Sania. Kalau Sania sendiri itu menetap di Palembang dan merupakan mahasiswi program studi hukum keluarga Islam di UIN Raden Fatah Palembang. Kalau Farhan tadi bujangnya BGK Batu Raja, kalau Sania sendiri wakil satu gadis UIN Raden Fatah. Alhamdulillah.
0: Masya Allah, memang anak-anak produktif ya. Ya sejak ada di kampus sampai dengan sekarang ya Teman Pro 2 selalu punya aktivitas positif nih kayaknya. Keren banget pasti ya. Sebelum kita ngebahas putaran Krida itu yang keren banget itu, tapi Teman Pro 2 ya, kita tuh kenapa ya kalau ngobrol sama Duta Bahasa tuh memang kalian tuh udah kayak settingannya tuh udah yang rapi, tertata gitu gak sih? Iya kan, kalian denger tuh gak yang kayak nyinyinyinyin gitu kan. Kayak aku sih ngomongnya, kok ngomong apa sih gitu ya. Kalau kalian tuh kayak rapi banget gitu loh ngomongnya. Emang harus begitu? Tapi memang bagusnya begitu sih.
1: Ya, kalau dari sisi kebahasaan memang bagusnya seperti itu Kak. Cuma kan kita dengan perkembangan zaman jadi juga sudah banyak bahasa-bahasa baru. Ada yang disebut slang, ada dan bahasa gaul lainnya.
0: Iya. Oh, tapi kalian tetap mengikuti ya bahasa-bahasa demikian, tetap aja dong mengikuti gitu kan. Iyalah. Karena usia mereka masih memungkinkan untuk itu Teman Pro 2 ya. Bahasa-bahasa seusia mereka nih gitu kan ya. Tapi kalau kita lihat dulu nih ya, sekarang nih anak-anak muda, kalau kalian berdua lihat nih di sekitar kita aja, gimana sih dengan penggunaan bahasa ya, entah bahasa ibu, entah bahasa Indonesia. Kadang-kadang kan sekarang kan bahasanya udah yang ke luar-luaran lah ya, ke barat-baratan atau mungkin ke Korea-Koreaan loh segitunya. Seiring dengan tren. Kalau kalian sendiri ya, kalian berdua di gimana sih kalau ngelihat sekarang nih anak-anak muda nih?
2: Kalau menurut Farhan sih memang teman-teman yang lain itu kebanyakan menggunakan bahasa-bahasa slang atau bahasa-bahasa gaul yang dicampur dengan bahasa Indonesia. Nah, jadi inilah Kak, peran Duta Bahasa ini hadir untuk menjadi pelopor atau pegiat dari melestarikan bahasa Indonesia dan bahasa daerah.
0: Oh, Oh, benar ya.
1: Dan tentunya Kak juga tidak salah kalau ingin menggunakan bahasa asing atau campur kode dan bahasa Indonesia, bahasa daerah, tapi tetap sesuai pada konteksnya, seperti itu.
0: Oh, benar, benar banget ya. Dan jangan juga sampai kebawa mulu kayaknya ya. Sampai lupa bahasa aslinya yang mana, ini bahaya nih teman Pro 2. Oke deh, jadi gitu nih anak-anak muda ya. Tuh, pasti mungkin sudah ada yang penasaran banget sama ini nih, topik buat ngobrol kita ya. Ayo, teman Pro 2 udah penasaran banget gak sih kira-kira yang bakal kita bahas juga buat hari ini tentang Krida Duta Bahasa Sumsel 2026 juga yang bakal kita bahas nih di sini nih ya. Tapi mungkin ada yang masih belum familiar, ini Krida Duta Bahasa Sumsel ini maksudnya gimana sih?
2: Oke Kak, jadi untuk Krida Kebahasaan ini merupakan program yang akan kami lakukan tentunya untuk maju ke nasional nanti. Dan Krida ini harus sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari Kak. Jadi untuk implementasi Krida ini harus disesuaikan dengan kebiasaan dan lingkungan sekitar kita Kak.
0: Oh gitu, iya. Mungkin memang nambahin juga nih Sani ya?
1: Iya Kak, kalau misalnya Krida tuh mungkin kalau misalnya orang lain bisa sebut ini program kerja seperti itu Kak.
2: Iya.
0: Oke.
1: Nah iyalah, program kerjanya ini mengarah ke kebahasaan. Jadi kira-kira ada isu apa yang sekarang itu tuh sedang urgensinya apa? Nah, hadirlah Krida Kebahasaan ini untuk menjadi solusi dari permasalahan kebahasaan yang ada.
0: Oh, gitu ya. Tapi emang kalau sekarang kita pikir-pikir, ada juga sih beberapa ya permasalahan kebahasaan nih yang kita hadapin saat ini, ya nggak sih ya? Kalau kalian berdua nih ngeliat apa sih kira-kira yang benar-benar harus jadi yang kita ini banget sih, yang jadi fokus utama kita nih ngomong-ngomong seputaran permasalahan kebahasaan. Ada nggak sih kalau di mata kalian berdua nih yang penting banget saat ini?
1: Kalau dari kami tentunya ya permasalahannya yang akan kami bawa di Krida kami nanti Kak. Langsung bahas Krida nanti.
0: Oh iya. Pokoknya sudah disiapin lah ya sebenarnya. Masih dirahasiain dong ya teman Pro 2 pasti. Oke. Tapi emang banyak banget juga sih ya permasalahan-permasalahan sih kalau aku bilang nih. Bukan masalah tapi anak-anak muda kadang-kadang sih kayak nganggep bahasa itu hal yang bukan remeh ya, tapi kayak yang udahlah yang penting bisa interaksi sama orang lah gitu katanya ya. Padahal bahasa ini kan identitas ya kalau kita pikir-pikir.
1: Iya, dan ternyata tidak sesederhana sebagai alat komunikasi saja, tapi juga jati diri bangsa ya Kak.
0: Bener banget ya, bukan cuma alat komunikasi doang nih teman Pro 2, tapi juga jati diri bangsa. Wah, setuju banget dong ya. Oke deh, tapi kalau kalian berdua ada tips and trick gak sih kira-kira nih supaya anak-anak muda tuh kayak bener-bener mencintai bahasa kita tuh gimana dong ya? Seiring dengan sekarang ini kayaknya kalau gak pakai bahasa luar tuh kayak gak gaul, gak keren gitu kan ya katanya. Ada gak sih kalau kalian berdua tipsnya seperti apa nih?
2: Nah kalau dari Farhan sih Kak, untuk lebih mencintai bahasa Indonesia tentunya kita harus merasa memiliki dulu Kak untuk bahasa itu tersendiri Kak. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa memiliki bahasa Indonesia, ya kita tidak bisa untuk ya menggunakannya dengan baik dan benar. Jadi kita harus mulai dari niat dulu dan nantinya akan ya belajar seiring dengan waktu.
0: Oh benar sih.
1: Karena Kak, kita tidak bisa mendoktrin atau memaksa orang lain gitu untuk melakukan itu. Jadi mau tidak mau itu harus dimulai dari diri sendiri. Awalnya juga kami sebelum mengikuti Duta Bahasa ini bisa dibilang terbiasa campur kode. Dan benar kata kakak ada pemikiran semacam tidak gaul kalau tidak memakai bahasa Inggris atau bahasa asing. Tapi semakin lama dibiasakan, ternyata bahasa Indonesia, bahasa kita itu tuh justru malah lebih enak untuk disebut. Ternyata bahasa kita sendiri itu indah. Jadi betul kata Dimas Farhan tadi, itulah pentingnya memiliki rasa memiliki. Nah, di situ nanti teman-teman kita yang di saat kita mengampanyakan tersebut, di saat kita membuat konten atau di saat kita berbicara, teman-teman kita bisa melihat dan itu lama-lama bisa mempengaruhi juga.
0: Oh iya, setuju banget ya teman pro 2 ya. Rasa memiliki nih yang paling penting banget gitu dong ya. Bangga sama bahasa kita sendiri pasti gitu dong ya. Walaupun kesannya keren banget kalau ngomong pakai bahasa orang ya, tapi tetap dong prioritasnya bahasa Indonesia pasti ya. Oke deh, tapi ada sempat menyinggung soal konten tadi. Berarti ada semacam ya program yang mungkin mengarah ke arah konten gitu nanti buat mengajak atau edukasi anak-anak muda juga. Kalau dari Duta Bahasa seperti itu kah kira-kira?
1: Tentu kak, apalagi di zaman ini banyak sekali sudah maraknya media sosial ya di Mas Farhan. Jadi tentu saja untuk mengampanyakan bahasa tersebut kita harus mengemasnya dalam sebuah konten edukatif dan juga interaktif. Jadi bukan semata-mata konten kayak mengajarkan, menggurui, tapi justru dengan semakin maraknya media sosial ini jadi makin kita harus lebih kreatif gitu agar anak muda yang menonton konten kita itu tertarik.
0: Oh setuju. Ya Farhan bisa tambahin mungkin?
2: Iya, jadi kebetulan juga nih kak, kami kan perwakilan dari Sumatera Selatan untuk melaju ke Duta Bahasa Nasional. Nah, jadi kami juga memiliki challenge untuk membuat konten kebahasaan. Jadi teman-teman semua boleh untuk cek konten dari Dubas Sumsel di @dubasumsel.
1: @dubasumsel Instagramnya.
0: Seru banget. Ayo cek teman berdua. Wah, ya @dubasumsel ya. Ini Instagramnya ya berarti ya.
1: Nah, promosi ya, Kak.
0: Harus dong, tapi iya kan sih biar yang lain pada oh iya nih keren banget nih. Langsung kamu lihat konten-kontennya teman berdua seru banget. Ini berarti masing-masing Duta Bahasa punya konten tersendiri gitu atau mungkin kita bareng-bareng yuk project bareng untuk bikin konten gitu ya edukasi untuk masyarakat nih.
1: Itu kembali ke individunya kak. Kalau misalnya di akunnya tentu pasti membuat konten rame-rame itu ada kayak untuk promosi atau untuk saat pembukaan pendaftaran. Namun kalau untuk individu di akun masing-masing itu tentunya sesuai dari mereka masing-masing. Misalnya mereka memiliki ilmu yang ingin dibagikan, terus tidak untuk membuat konten.
0: Iya, diarahkan justru ya untuk buat konten jadi bisa mengedukasi. Wah keren banget ya. Jadi emang kalau pendekatan ke anak-anak muda sekarang mah emang media sosial tuh yang paling bener ya kayaknya ya kan. Yang paling tepat. Iya, karena anak-anak muda tuh bener-bener kalau di medsos tuh wah deket banget nih sama media sosial gitu ya. Jadi bener-bener medsos terus gitu lah. Jadi memang pendekatan ke anak muda yang tepat adalah media sosial. Setuju banget gitu kan ya. Oke, tapi kalau Farhan mungkin sudah mencoba untuk mengemas sebuah konten gak sih? Aduh, kayaknya ada sebuah konten edukasi deh gitu misalnya. Farhan sudah mencoba-coba juga ke arah sana gitu, Farhan?
2: Untuk kalau Farhan sendiri sih kak, memang sudah mulai untuk mencoba-coba. Namun untuk konten di media sosial ini juga menjadi kerida Farhan saat bertanding di Duta Bahasa Sumatera Selatan. Dan mungkin nantinya akan merealisasikan untuk kerida ini untuk membuat channel khusus untuk kebahasaan.
0: Wow. Keren banget ye. Wow ya. Mudah-mudahan aja jadi ada channel khusus. Dan ini kayak jadi channel pembelajaran aja sih kalau aku bilang ya gak sih. Apalagi buat anak-anak muda ya. Oke, kalau Sania ada rencana apa nih kira-kira?
1: Gue juga sama ya dengan Dubes Farhan. Jadi waktu masih pertandingan di Duta Bahasa Sumatera Selatan itu kreditasinya juga dalam bentuk konten media sosial kata.
0: Oh oke. Sudah dibiasakan sejak sebelumnya berarti ya.
1: Ya, dan kebetulan juga dari sana sendiri itu cukup aktif di media sosial. Jadi memang sudah bidangnya mungkin bisa disebut.
0: benar ya. Kamu sudah biasa nih kayaknya pendekatan ke anak-anak muda tuh lihat media sosial nih ya teman berdua ya. Oke, keren banget dong kalau kayak gitu. Tapi kalau menurut kalian berdua, seberapa optimis sih kalian kalau pendekatan ke media sosial ini bakal manjur gitu kalau kita bilang ya untuk anak-anak muda pastinya nih. Optimis enggak sih kalau Sania sama Farhan?
1: Sangat optimis, Kak.
0: Iya,
1: dan itu juga kembali ke bagaimana kita mengemas kontennya tadi agar tidak terkesan menggurui, tapi juga terlihat seru. Tapi di sisi lain, walaupun seru-seru gitu, dia tetap mengandung nilai edukatif. Dan biasanya memang konten yang seperti itu yang dilihat oleh generasi muda.
0: Setuju banget.
2: Jadi kita harus menyesuaikan tren saat ini juga, Kak, agar konten tersebut menarik.
0: Bener. Oh iya tuh yang keren banget tuh kayak ngikutin tren saat ini apa ya, biar mereka juga anak-anak muda tuh kayak tertarik banget nih buat ngikutin gitu ya. Luar biasa deh. Semoga yang udah mereka lakukan ya, langkah positif ini teman Pro 2, bisa benar-benar membuahkan hasil positif nih. Wah, seru banget. Tapi kalian berdua pasti punya harapan dong kepada para generasi muda juga nih terkait dengan kebahasaan ini gitu loh ya. Apa sih, ada harapan apa nih sebenarnya yang kalian inginkan gitu untuk anak-anak muda?
1: Harapan tentunya kami.
2: Harapan kami untuk para generasi muda, tentunya generasi kami ini agar lebih mencintai bahasa Indonesia. Karena yang seiring dengan berkembangnya zaman, bahasa Indonesia itu harus kita lestarikan. Dan juga bahasa ibu kita atau bahasa daerah kita. Mungkin dari dubasannya ada yang ingin menyampaikan.
1: Ya kak, jika diibaratkan kan bahasa daerah itu akarnya. Nah, kalau misalnya bahasa Indonesia itu batang yang menyokong ranting-rantingnya. Jadi harapan kami juga agar bahasa daerah ini tidak kehilangan penuturnya, kita tidak kehilangan akar kita, dan bahasa Indonesia juga bisa lebih dilestarikan dan diinternasionalkan. Lalu juga untuk bahasa Inggris juga tidak abai, karena itu juga cukup penting untuk menyatukan kita atau mengkomunikasikan kita dengan dunia global.
0: Oke, gitu. Betul ya. Itu kan kayak ada slogannya ya, yang apa tuh slogannya sih? Masih lu mancing ya. Slogannya apa tuh slogannya? Yang titik-titik bahasa daerah, titik-titik bahasa Indonesia. Iya kan teman berdua ya, ini keren banget dong. Kalau ngobrol sama duta bahasa tuh aku langsung ingat Trigatra Bangun Bahasa.
1: Trigatra
0: ya.
1: Trigatra Bangun Bahasa. Iya
0: kan, lama-lama hafal ya sih kayaknya. Itu yang penting banget. Ayo dong kita spill lagi sama anak-anak muda nih. Boleh kan kita gaungkan ya Trigatra Bangun Bahasa tuh apa aja tuh?
2: Oke, jadi untuk Trigatra Bangun Bahasa itu yang pertama
1: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
0: Iya. Yeah. Oh iya, ada salam literasi. Aduh, kayaknya aku harus ikut ya biar kelihatan kayak duta bahasa juga nih. Gitu teman berdua, ini nih yang harus penting banget gitu ya. Jadi tiga-tiganya bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa asing, ya oke banget sih gitu lah. Cuman memang prioritasnya aja yang pasti beda gitu ya kan. Yang mana yang harus diprioritaskan. Cuman kalau sudah menguasai semuanya udah keren banget sih sebenarnya gitu. Bukan juga kita kayak anti bahasa asing, gak juga gitu ya. Memang perlu banget juga di zaman sekarang kan. Iya. Cuman porsinya.
1: Ketiganya, ya kak. Ketiganya itu saling menyokong dan ada konteksnya masing-masing, ada porsinya masing-masing. Jadi tidak ada yang namanya mengutamakan bahasa daerah saja. Lalu bagaimana dengan bahasa Indonesia pemersatu? Kalau misalnya kita dipertemukan dengan provinsi lain atau bagaimana? Lalu bagaimana kita berkomunikasi? Jadi di saat seperti itu kan gunakan bahasa Indonesia. Lalu saat kita bertemu dengan orang luar, kita juga bisa menggunakan bahasa asing. Itulah gunanya. Ketiga itu saling membersamai, saling menyokong. Jadi tidak seperti yang mana yang harus diprioritaskan, itu tidak ada. Jadi benar-benar sesuai konteksnya.
0: Betul, sesuai konteksnya ya teman berdua ya. Mungkin Farhan mau nambahin juga nih, setuju banget dong pasti.
2: Iya kak, benar banget kak yang dikatakan oleh Duba Sania. Karena memang dari ketiga unsur tersebut harus berhubungan dan menyokong satu sama lain tentunya.
0: Okay.
2: Karena kita tidak boleh tertinggal dari salah satunya.
0: Ketiganya sama penting dong ya, pasti nih ya. Oke deh. Yang lagi dengerin mungkin pada penasaran, aduh kayaknya nih ada yang keren banget ya, Krida Duta Bahasa 2026 ini, pada penasaran kira-kira program kerja mereka apa. Aduh, tapi belum kita bocorin di sini ya kayaknya ya. Walaupun udah pada penasaran, boleh gak sih mungkin dibocorin tipis-tipis, kalau orang bilang kan spill tipis-tipis gitu. Prokernya apa kira-kira yang di tahun ini? Atau masih kita keep dulu, kita rahasiakan dulu, atau boleh dibocorkan sedikit-sedikit nih sama teman Pro 2 mungkin?
1: Boleh. Jadi Krida kami itu terinspirasi dari sebuah makanan. Kakak tahu Blengkes?
0: Oh tahu dong, ya ampun, Palembang banget tuh Blengkes ya.
2: Jadi untuk Krida yang akan kami bawakan yaitu Blengkes atau
1: Baso Ringkes Kesehatan. Sebenarnya kalau kami itu Blengkes nakes ya. Tapi memang kami membuat ini terinspirasi dari makanan brengkes. Kenapa begitu? Karena brengkes itu ada filosofinya, Kak. Kan kalau brengkes itu dia pembuatannya sweet ya, kuliner Sumatera Selatan ini bumbunya kaya akan rempah, belum lagi ingin dikukus dan segala macamnya. Tapi kalau kita sudah jadi, sudah tersedia di meja makan, tinggal kita buka, tinggal makan. Ternyata sesimpel itu.
0: Iya.
1: Nah, itu sama halnya dengan kerida kami Brengkes ini, Baso Ringkes Kesehatan. Jadi kami mengangkat isu kesehatan setahu kami ada 60% literasi remaja perihal kesehatan itu masih ada jarak, ada gap gitu. Nah, ya kami ini hadir bukan untuk mengangkat isu kesehatan seperti ingin mengobati orang, tidak. Tapi kami itu ingin menghapus gap ini, ingin menjelaskan atau membuat orang-orang jadi lebih familiar dengan bahasa-bahasa istilah medis yang rumit.
0: Oh iya. Jadi di bahasa-bahasa dunia kesehatan ya sebenarnya. Jadi buat lebih ringkas kalau orang bilang. Oh gitu, iya. Itu tuh brengkes 92. Jadi kalau kamu ini 92 ngaku nih, kira-kira bahasa dunia kesehatan mana yang agak-agak, aduh kok ribet banget sih, artinya apa sih, Indonesian aja gitu ya misalnya.
1: Iya, betul.
0: Iya.
2: Mengapa kami memilih untuk mengambil unsur kesehatan, Kak? Karena memang dalam kebahasaan ini untuk di bidang kesehatan ini masih sedikit jarang, Kak, ya. Jadi kami memilih untuk mengambil unsur kesehatan. Dan juga para rekan-rekan dari Duta Bahasa Sumatera Selatan yang lainnya juga banyak yang berprofesi sebagai dokter nih, Kak. Jadi kami berkolaborasi juga dengan rekan-rekan Duta Bahasa Sumatera Selatan yang lain.
0: Oke, luar biasa loh teman Bro 2. Jadi ngide aja ya mereka ya, seputaran bahasa di dunia kesehatan ini yang memang banyak ribet gitu kalau untuk orang-orang awam ya. Tapi ngide banget nih ya. Oke, tapi yang punya ide awal siapa sih sebenarnya? Keren banget loh sebenarnya ya. Bareng-bareng itu, mungkin ya.
1: Itu dari hasil diskusi bersama sih, Kak.
0: Oke, dari hasil diskusi bersama, luar biasa. Jadi kayak, oh dapat nih sekarang yang kayaknya yang mesti dianggap agak-agak ya ribet itu adalah ya mungkin ya banyak yang belum menguasai bahasa-bahasa di dunia kesehatan tadi ya. Makanya hajilah brengkes teman berdua. Aduh, enak banget ya. Kalau udah nikmatin brengkes sudah mulai enak banget. Jadi sama kayak ketika kamu udah tahu artinya dalam bahasa yang di dunia kesehatan tadi gitu, tuh udah tahu artinya, kayak oh ya udah, ternyata enggak seribet itu ya. Luar biasa.
1: Jadi kalau makanan brengkes hadir untuk menyehatkan perut kita, brengkes kami itu menyehatkan luasan literasi teman-teman.
0: Wey, boleh-boleh, luar biasa nih. Oke deh, itu nanti brengkesnya bakal di-upload gak ya di media sosial? Lo kok di-upload? Itu foto brengkes beneran emangnya. Nanti mungkin ya, karena ini program kerja, jadi mungkin akan berkelanjutan ya, gak sih? Tapi harapannya apa sih dari brengkes ini nanti ke depannya gitu? Mau dibawa kemana brengkes kita ini? Lapar.
1: Kalau untuk media kami itu ada dua. Media pertama modul yang kami bawa ke lapangan. Ialah membahas tentang 4 pilar kesehatan dasar. Nah selain itu, untuk pendamping modulnya kami memiliki glosarium yang sudah diunggah resmi di laman Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Jadi untuk teman-teman kalau ingin melihat glosariumnya itu sudah ada di laman balai.
0: Iya,
1: dan tentunya harapan kami modul ini bisa diperluas. Iya, kami juga akan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan. Jadi harapan kami modul ini bisa disebarluaskan dan menjadi bagian dari bacaan anak-anak.
0: Oke, okay. Wah keren banget nih ya. Penting banget dibaca anak-anak juga, apalagi memang usia anak-anak ya. Ya memang harus banyak belajar lagi gitu deh. Kalau Farhan mungkin ada yang menambahkan juga nih harapannya ke depan dari brengkes kita ini nih.
2: Iya, Pak. Jadi dengan adanya kerida kebahasaan ini, kami berharap agar ke depannya itu generasi muda itu tentunya tidak menyanyiakan hal yang sangat simple sih sebetulnya, Kak. Karena memang untuk di brengkes ini kami membawakan tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi dengan adanya glosarium atau modul yang kami akan bagikan ini, harapannya nanti generasi muda ini tidak akan menyia-nyiakan lagi hal sekecil apapun itu.
0: Iya, amin.
1: Tidak abai ya.
0: Tidak abai, iya betul. Amin, mudah-mudahan aja sih ya. Jadi terinspirasi lah ya mereka ya. Dari program kerja yang satu ini, Teman Pro 2. Oke deh, wah gak berasa jam 10 aja nih ya kayaknya. Tapi sebelum kita akhirnya obrolin kita yang menarik banget ini nih, pesan apa yang ingin banget kalian berdua sampaikan kepada generasi muda kita? Boleh deh.
1: Baik. Mas Farhan dulu atau saya?
2: Boleh, dibesannya dulu.
0: Iya, iya, iya.
1: Baik, kalau dari Sania, pesannya tentu bisa dibilang kesimpulan dari pembahasan kita hari ini. Pesannya ialah tentang 3T, bangun bahasa tadi, gunakanlah bahasa sesuai konteksnya, teman-teman. Dan juga tidak abai terhadap kesehatan kita. Banyak sekali berita atau artikel-artikel tentang kesehatan, namun banyak yang abai karena tidak mengerti. Jadi kami harap kerida kami ini dapat membuka ruang literasi kesehatan teman-teman agar lebih mudah dipahami dan lebih masuk ke dalam kehidupan kita.
0: Amin.
2: Kalau dari Farhan, semoga dengan hadirnya kerida kebahasan ini generasi muda tentunya tadi lebih sadar lagi tentang menjaga kehidupan yang sehat dan juga untuk menjaga literasi dari generasi muda.
0: Iya, amin. Luar biasa banget ya. Semoga memang berdampak positif banget ya program kerja ini untuk generasi muda juga pastinya. Gitu deh. Terima kasih banyak lo, seru banget ya udah ngobrol ya sama Sani sama Farhan. Yeay. Tepuk tangan dulu Senang banget bisa ngobrol. Mudah-mudahan nanti suatu saat nanti kita ngobrolin langsung di studio ya, biar lebih seru lagi pastinya. Bisa lebih banyak juga waktu untuk mengedukasi teman-teman yang muda pasti gitu ya. Oke, dan semoga sukses aja untuk Krida Duta Bahasa 2026-nya. Amin, amin, amin, amin.
1: Dan tentunya kami mohon doa untuk nanti ke jenjang nasional.
0: Aduh, kapan nih ngomong-ngomong?
1: Itu di tanggal 14 berangkatnya ya Kak,
0: 14 September. Oke, tingkat nasional ya di Jakarta berarti ya. Amin, semoga ya Teman Pro 2 kita berikan doa dan dukungan terbaik lah untuk mereka ya, supaya bisa mengharumkan nama Sumatera Selatan pastinya dong, dan bisa berdampak ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi untuk Sania sama Farhan. Semoga sukses selalu buat kalian berdua.
1: Oke, okay. Sama-sama.
0: Iya, seru loh kita ngobrol. Cuma sayang waktunya aja ini ya. Oke, okay, ntar lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, okay, selamat dan sukses buat kalian berdua ya. Sampai jumpa.
1: Terima kasih semuanya.
2: Terima kasih
0: Kak. Sama-sama. Oke, Teman Pro 2, itu dia tadi ngobrol kita ya bareng Duta Bahasa Sumatera Selatan tahun 2026. Dan tetap sudah juga untuk program kita yang namanya Spada untuk edisi kita Indonesia. Kalau gitu Resti Chandra mau hadirkan info Pro 2 untuk kamu pukul 10 waktu Indonesia Barat.
3: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

Teman Pro 2, waktunya info Pro 2 Palembang bersama saya, Resti Chandra. Georgia Smith resmi merilis album solo ketiganya bertajuk What Are The Odds pada 21 Agustus 2026. Album berisi 12 lagu ini menghadirkan kolaborasi dengan Delph Lynn dan juga Wizkid, serta mengeksplorasi musik yang lebih dekat dengan lantai dansa. Bersama dengan produser P2G, Georgia Smith memadukan UK Garage, Grime, House, dan juga Afro House dalam album terbarunya. Menariknya, proyek ini awalnya hanya direncanakan sebagai EP Dance, namun berkembang menjadi album penuh setelah menghasilkan 9 lagu dalam 2 hari. Meski terdengar lebih energik, albumnya tetap membawa tema emosional tentang cinta, kehilangan, persahabatan, dan proses tumbuh dewasa. George Smith menyebut karya ini tercipta secara alami dengan mengikuti suara dan perasaan yang terasa tepat selama proses kreatif. Teman Pro 2 Jonas Brothers menghadirkan album terbaru, lagu terbaru maksud kami yang judulnya adalah Listen When Sad yang membawa nuansa musik awal 2000-an. Lagu ini memadukan pop rock, emo, dan alternatif, serta pertama kali dibawakan di Madison Square Garden pada 20 Agustus sebelum dirilis 28 Agustus 2026. Lagu ini menjadi musik baru pertama Jonas Brothers setelah album Greetings from Your Hometown dan juga soundtrack A Very Jonas Christmas. Movie di tahun 2025, Nick, Joe, and Calvin Jonas terinspirasi dari Switchfoot, Taking Back Sunday, serta Dashboard Confessional. Jonas Brothers kembali menggandeng produser John Fields yang sebelumnya terlibat dalam sejumlah album mereka. Listen When Sad menjadi penghubung antara musik masa remaja dan juga kehilangan mereka saat ini dengan warna lama yang dikemas untuk masa sekarang. Informasi terakhir teman Pro 2, layanan penerbangan di Bandara Atung Bungsu Pagar Alam tetap berjalan normal meski wilayah tersebut diselimuti kabut asap dampak karhutla. Hingga kini tidak ada penundaan maupun perubahan rute penerbangan perintis dan komersial. Rute Bengkulu Pagar Alam Palembang dilayani Sushi Air, sementara untuk rute Jakarta Pagar Alam pulang pergi dilayani oleh Citilink dan penerbangan charter. Jika terjadi penundaan atau perubahan rute, pihak maskapai akan langsung menginformasikannya kepada calon penumpang. Sementara itu, kebakaran lahan di dekat landasan pacu yang terjadi sebelumnya telah berhasil ditangani. Petugas keamanan Bandara Atung Bungsu juga melakukan patroli 24 jam untuk mengantisipasi karhutla selama musim kemarau. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Resti Chandra. Selamat siang.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Udah muter berkali-kali, gak ketemu juga rumah tuh dosen. Tanya adek ini aja ah. Dek, woi, tahu rumah Pak Umar gak?
3: Kok kakak ngomongnya gak sopan?
2: Buang-buang waktu deh ngomong sama kamu, tahu gak?
4: Ada apa, nak?
3: Ada orang gak sopan, teriak-teriak depan rumah, Pak. Tuh.
2: Hah? Pak Umar?
5: Oh, no.
2: Maaf, Pak. Rani nggak tahu kalau ini anak bapak.
4: Rani, sopan santun itu bukan kepada orang yang kamu kenal saja, tapi kepada siapapun.
2: Iya, Pak. Maaf.
4: Kalau generasi muda banyak yang tidak menerapkan sopan santun, lama-kelamaan jati diri bangsa kita akan luntur.
2: Iya, Pak.
4: Ingat, kalau ingin keberadaan kita dihargai sebagai makhluk sosial, budayakan sopan santun.
2: Baik, Pak.
4: Ya sudah, silakan masuk.
2: Makasih, Pak.
3: Sain.
2: Itu juga nggak sopan, tahu?
3: Oops, sorry.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

Morning Soul Boys 6 Pro 2 RR di Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai. Aduh, lama banget aku gak nemenin kamu, teman Pro 2 ya. Dan yes, yang hari ini aku bakal nemenin kamu di Santai Siang bareng sama Irina Zali. Sampai nanti di jam 3 kita bakal seru-seruan bareng pastinya. Dan sekarang kita ada di Pro 2 Hitlist, lagu-lagu hits. Udah aku siapin banget buat nemenin kamu, teman Pro 2. Dan kamu juga bisa request juga langsung aja hit WhatsApp kita dong di 0816 11 06 916 or Instagram di @pro2rari Palembang.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

That's right, teman Pro 2 Animal ya, yang baru-baru ini juga ngeraih posisi puncak Billboard 200 lewat albumnya Wild. Ini salah satu sebenarnya girl band, global girl band ya, yang punya hype, teman Pro 2, yang benar-benar kayaknya signifikan banget popularitasnya, langsung legit kayak gitu. Dan album Wild juga berhasil debut di posisi pertama Billboard 200, teman Pro 2, dan ini mencapai nomor 1 pertama ya grup ini di tangga album tersebut. Dan Wild ini meraih 170.000 unit, setara album di Amerika Serikat, dan dalam satu pekan, ini berdasarkan data Billboard 24 Agustus, teman Pro 2. Jadi ini juga terdiri dari kombinasi penjualan album fisik dan juga streaming lagu-lagu album Wild. Tapi sayangnya nih, si NC nanti bakal hiatus dulu ya dari beberapa aktivitasnya Ketsai, karena memang kondisi kesehatan mentalnya, teman Pro 2. Ya, tapi kita doain aja yang terbaik, karena aku juga pengen banget sih ngelihat Ketsai tuh full member lagi, kayak full package gitu ya, ber 6 lagi teman Pro 2, karena kalau ber 4 tuh kayak ada yang kosong gitu di panggung ya.

0: ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816-1106-916. Instagram Pro 2 RRI Palembang. YouTube channel Pro 2.

everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan ma.

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Kami Six Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di jam 12 dan saatnya apa? Saatnya kita ngebahas seputar kuliner dan juga UMKM, teman Pro 2. Satu jam ke depan aku bakal ngebahas seputar kuliner dan juga UMKM. Dan juga kamu bisa kasih rekomendasi UMKM favorit kamu. Maybe yang kamu menemukan hidden gem ya di Palembang. Kayak, wah ini nih Rin ya. Nah itu boleh banget, langsung aja di WhatsApp kita di 0816 11 06 916. Atau juga mention aja di Instagram kita kalau kamu lihat kayak VT-VT-nya tuh kayak, wah ini nih Rin, rekomendasinya bagus banget. Boleh banget di @pro2rri Palembang.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Loh, apakah orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Selain semua punya seks Pro 2 di Palembang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Siang-siang tuh suka bingung gak sih? Kayak, ah siang ini makan apa? Siang ini makan apa? Gitu ya. Tapi sebenarnya teman Pro 2, karena kita ada di Palembang, banyak banget ya hal yang bisa kamu jadiin makan siang kamu teman Pro 2. Walaupun misalnya kamu males banget makan nasi ya, ada beberapa makanan juga yang bisa kamu jadiin sebagai ya asupan kamu di siang hari teman Pro 2. Kalau PMP mah pasti ya, tapi ada beberapa makanan lainnya juga yang gak kalah mengenyangkan juga teman Pro 2. Salah satunya itu mie celer, yes, mie tebal yang disajikan dengan kuah santan kental, tauge, telur rebus ya, terus ada udangnya juga teman Pro 2. Ini paket komplit banget ya. Kuahnya tuh kayak rasa creamy, dan bahkan waktu itu juga ada salah satu UMKM yang datang ke Pro 2, teman Pro 2. Itu mie celor 16 ilir. Nah, itu dia kayak punya varian misoa di mie celornya itu teman Pro 2. Jadi misalnya kamu main-main tuh ya bisa. Karena dia punya dua cabang katanya, itu di Veteran 1, di 16 ilir 1. Nah, kalau kamu pengen ngerasa mie celor dengan sensasi lain, boleh datang ya ke situ teman Pro 2. Dan lagi daripada mie celor ada lagi, tapi masih tetap dengan telur-teloran. Martabak har teman Pro 2 ya. Martabak khas Palembang yang diisi dengan telur, daging cincang ya. Ada sayurnya juga kalau misalnya kamu mau yang martabak daging itu teman Pro 2, dengan kuah kari yang kental juga. Nah, ini emang beda ya dari martabak manis. Dan ya kalau kita lihat emang karinya tuh kayak rempah, jadi buat kamu yang suka banget sama rasa rempah-rempah yang strong, kamu boleh nih menggantikan makan siang kamu dengan martabak har teman Pro 2.

0: Kevin Bambang.
1: Kenapa kamu menangkapku?
0: Kamu bisa ngomong.
1: Aku kan hewan yang dilindungi.
0: Hah?
1: Kamu akan
0: dipidana. Tidak.
2: Gue enggak mancing sambil tidur.
3: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
2: Gak tahu.
4: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.
5: Produ FM Power.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: jangan dijin pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dijin pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop flexing.
3: Teman terbaik kamu.

Ya, selain Sound Boys 6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi emang ya kalau misalnya di Palembang tuh selain dari makanan yang beragam, tentu aja lauknya juga beragam ya teman Pro 2. Aduh, kalau kamu udah mulai bosan sama yang namanya ayam panggang dan juga ayam geprek, masih banyak lauk-lauk lainnya yang ada di Palembang teman Pro 2. Salah satunya adalah pindang patin ya. Yes ya, ini salah satu jenis makanan yang memang banyak banget teman Pro 2 dijadiin sebagai lauk pauk teman Pro 2. Walaupun kadang dulu waktu kecil aku suka kalau kata orang Palembang ngeratai ya, kayak makan itunya doang gak pakai nasi. Makan ikannya doang sama kuahnya, berasa kayak makan sup ikan gitu teman Pro 2, dan itu enak banget. Dan yes, ini bisa jadi salah satu pilihan makan siang kamu teman Pro 2. Atau nih ya, ada yang namanya Malbi. Yes, ya masakan Malbi daging ini juga populer ya, dari daging khas teman Pro 2. Dan ini adalah salah satu semur daging khas Palembang. Hidangan daging bumbu kecap ini umumnya dibuat dari daging sapi, daging kambing atau juga jeroan teman Pro 2. Dan yang terakhir adalah buat kamu yang pengen makan nasi-nasian, ini ya, ini yang tadi abis aku makan juga, nasi minyak. Berasa dapet MIG siang-siang ya teman Pro 2. Thanks to Ibu Ria dulu. Shout out dulu buat Ibu Ria, ketua tim kita ya. Jadi tadi makan nasi minyak teman Pro 2 dan enak banget loh. Emang nasi minyak atau juga nasi yang berempah itu dapat pengaruh dari pedagang Arab ya. Dan memang cenderung ringan atau juga rempahnya gak sekuat nasi biryani teman Pro 2. Dan dulunya ternyata nasi minyak ini dikenal sebagai makanan para bangsawan dan disajikan di perayaan keagamaan Islam seperti Idul Fitri, bulan Ramadan dan lainnya teman Pro 2. Jadi nasi ini nih dimasak bareng sama minyak samin ya, bawang bombay, bawang merah, bawang putih ya, dengan rempah kayak jintan, cengkeh, pala teman Pro 2 lainnya ya. Kemudian ditambah kaldu untuk memperkaya rasa teman Pro 2. Dan yes, itu bisa jadi salah satu pilihan kamu juga teman Pro 2 ya, enggak perlu ada perayaan. Karena setiap harinya kita harus dirayakan teman Pro 2 ya. So, itu tadi beberapa jenis makanan yang bisa kamu jadiin pilihan makanan entah hari ini atau di kemudian hari, biar kamu gak mikir-mikir lagi. Karena menurutku pertanyaan yang paling sulit dijawab adalah pertanyaan, mau makan apa sih nanti?

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!
4: Teman terbaik!

Ya, 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Setelah tadi di Santai Siang UMKM dan juga kuliner ya, kita berpindah dulu teman Pro 2 ke dunia olahraga. Selama 1 jam ke depan aku bakal update dulu semua info-info terbaru dari dunia olahraga teman Pro 2 ya. Termasuk juga ada beberapa momen dari para atlet, termasuk juga Messi teman Pro 2 yang pamer jersey UE Cornelia bareng sama anak-anaknya teman Pro 2. Dan nanti bakal kita bahas bareng-bareng, jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pokoknya 6 Pro 2 era di Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Maklum ya, banyak baik sound di sini. Tapi yang tadi udah aku spill, teman Pro 2, ada Messi yang pamer jersey UE Cornella bareng sama anak-anaknya, teman Pro 2. Yes ya. Jadi pemain mega bintang Argentina Lionel Messi itu memamerkan sisi berbeda di luar lapangan, teman Pro 2. Tepatnya itu pas Messi tampil pakai jersey klub Catalan UA Cornelia bareng sama ketiga anaknya, teman Pro 2, ada Thiago, Mateo, ada Ciro juga ya. Dan momen ini nih jadi sorotan banget setelah bintang Inter Miami itu dikabarkan mengambil kepemilikan klub UA Cornella di April kemarin, teman Pro 2 ya. Dan Lionel Messi sendiri dan juga keluarganya kayaknya bersiap memulai musim di Cornella, teman Pro 2, ke seluruh Indonesia. Wah, gak sabar ya melihat perkembangan Cornella ini di tangan Messi, teman Pro 2, karena kita tahu ini salah satu legendnya sepak bola.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugasnya dibuka.
2: Deadlighter merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Update terbaru dari dunia olahraga, ada yang fix pindah teman Pro 2. Yes, ada Mes Helgers teman Pro 2 yang udah sepakat ya buat transfer ke Heerenveen teman Pro 2. Jadi FC Twente dan juga SC Heerenveen ini dikabarkan mencapai kesepakatan transfer si Mes teman Pro 2 ya. Dan memang Helgers sendiri bakal menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak 3 tahun bersama Heerenveen teman Pro 2, dan kepindahan ini juga jadi peluang Helgers ya untuk kembali mendapatkan menit bermain setelah memang lama banget dia absen kaki pasca dia cedera kemarin teman Pro 2 ya. Jadi memang semua pihak udah mencapai kesepakatan, dan mengenai transfer pemain internasional Indonesia juga yang bakal menandatangani kontrak teman Pro 2. Dan sebenarnya sebelumnya Helgers ini sempat berpeluang ya meninggalkan Twente dengan bergabung klub Prancis itu Stade Brest teman Pro 2, tapi ternyata kepindahan itu tuh gagal terwujud karena waktu pengurusan administrasi yang tidak mencukupi. Jadi setelah gagal pindah, Helgers ini kemudian gak masuk dalam skuad FC-nya Twente, tapi ikut transfer terbaru teman Pro 2. Dan yes ya. Yeah. Sebenarnya kalau dilihat Heerenveen ini bukan klub asing ya di pemain bola Indonesia, karena ada Tom Haye yang sebelumnya juga pernah memperkuat klub tersebut di musim 2023-2024. Sebelum dia ngelanjutin karirnya bareng sama Almeri City teman Pro 2. Dan memang selama memperkuat FC Twente di sejak 2020 juga, Mes ini udah mencatatkan 132 penampilan, dan dia juga menyumbangkan 4 gol untuk klub yang merupakan tempat menimba ilmu sepak bola pertamanya juga teman Pro 2 ya. Dan untuk info lebih lengkapnya kamu bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Old Boys 6 Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Erin Azali ya di Santai Siang kali ini. Dan yes, kalau kita ngelihat berita terbaru dari dunia entertain, teman Pro 2, ya aduh, kayaknya banyak banget teman Pro 2 ya yang baru-baru dari dunia entertain. Salah satunya adalah yang kemarin dari Days of Thunder 2 yang tayang di Juni 2 tahun lagi, teman Pro 2. Tapi wah, sebenarnya kayak penantian kamu selama 2 tahun nanti teman Pro 2 itu bakal terbayarkan. Karena apa? Karena mereka menghadirkan Tom Cruise dan juga Anne Hathaway. Yes ya. Paramount Picture ini ngumumin Days of Thunder 2 itu bakal dirilis di 2 Juni 2028 dengan Tom Cruise kembali sebagai Cole Tinkle teman Pro 2, dan juga ada Anne Hathaway yang bergabung sebagai pemilik tim sekaligus insinyur baru. Dan film ini bakal disutradarai sama Jonathan Levine dan diproduksi untuk format IMAX, Dolby dan juga 4DX serta layar premium dengan Cruise, Jerry dan juga Tommy Harper sebagai produser teman Pro 2. Jadi memang sequel dari film balap 1990 ini masih nyimpan detail plot ya, tapi ini bakal dipastikan melanjutkan kisah di dunia NASCAR dengan skenario karya Will Stapes awal ya teman Pro 2. Dan yes, kalau untuk info lebih lengkapnya kamu bisa langsung baca di rri.co.id.

0: Yes.
1: Apa sih yes?
0: Pas banget loh kuota aku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending

0: apa nih? Ulang kok aja
1: aku beri 30 juta.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi gak mau kerja.
1: Apa? Hei, anak muda. Kalau mau kaya, ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti gak laku.

0: pinjam dulu 100.
1: Dasar bocah.
2: Pengentasan kemiskinan dimulai dari diri sendiri. Menjadi orang yang sukses berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi yang semangat berproses sampai jadi sukses. Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
3: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Ed Sheeran, Seven Teman Proy 2. Dan ya, padahal lagunya dirilis di tahun 1999, tapi bahkan di 2026 itu masih ya, masih gak tenggelam Teman Proy 2. Dan ini salah satu band legend Indonesia yang benar-benar gak ada matinya sih Teman Proy 2. Ya kayak, ayo dong gitu kan, nunggu banget kapan sih konsernya. Tapi ternyata emang nanti bakal ada Teman Proy 2 ya, Salon 7 di Palembang. Jadi ya, ini udah fix banget. Kemarin tuh promotor Hektik Kreatif itu bakal ngebawa Bass Youth Fest kelima ya ke Palembang Teman Proy 2. Dan ini bakal diadain, tolong lebih kencang lagi. Oke. Itu nanti di hari Sabtu Teman Proy 2, 16 Januari 2027 ya, di Stadion Gelora Sriwijaya Palembang. Dan bakal banyak banget pengisi acara yang keren-keren. Salah satunya itu Shawon Seven Teman Proy 2. Terus ada Kahina juga ya, Malik and the Essential, ada Perunggu, Fiera Tail, Pamungkas, dan masih banyak lagi. Yes ya. Dan kalau misalnya kamu penasaran banget, tiketnya gimana? Nah, nanti war tiketnya tuh mulai besok Lusa. Di hari Rabu, tolong ya siapkan device masing-masing. Di jam 1 siang Teman Proy 2 itu pre-sale tiketnya. Dan buat kamu yang mau beli tiket, hati-hati ya, karena sekarang kan banyak banget scam Teman Proy 2. Jadi kayaknya kamu bisa beli langsung ke official webnya di bassyouthfest.com, di situ Teman Proy 2. Dan jangan lupa ya, kalau misalnya kan nanti kamu nonton, kayaknya kita bakal ketemu deh Teman Proy 2, karena aku juga pengen nonton ya. Jadi nanti sampai ketemu di Bass Youth Fest kelima Immersive Journey.

Selain teman Poyo Six Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu teman Pro 2, Rum Tala muak ya. Tapi kayaknya aku gak muak sih teman Pro 2, cuma mesti pamit aja dari ruang dengar kamu. Karena ini udah mau jam 3 dan nanti bakal ada Rian Daim dan juga Divya yang nemenin kamu teman Pro 2 di sore ceria. So thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari tadi banget ya. Dan dari jalan radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, aku gak bakal bosan buat ngingetin kamu semua. Senato Drug, Senato Fresh X, selalu jadikan pemuda sebagai headline. Erin Azali undur diri and bye, enjoy your day.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Selamat sore Tamam Berdua, waktunya Ibu Berdua Palembang pukul 15 untuk sore ini bersama Rian. Dari informasi pertama, The Kid Laroi menghadirkan single terbaru berjudul Sleep pada 28 Agustus 2026 dengan nuansa R&B klasik. Dan lagu ini diperkuat vokal soulful, string dan sample soul yang menghadirkan suasana melankolis sekaligus romantis. Sleep mengisahkan hubungan rumit ketika seseorang masih dihantui masa lalu meski telah memiliki pasangan baru. Dan dalam lagu ini menceritakan melalui perpaduan vokal emosional dan flow yang lebih cepat pada bagian verse kedua. Menariknya, Sleep merupakan lagu dari sesi rekaman lama yang awalnya disiapkan untuk album Love Like Mine, namun batal dirilis. Setelah membuka kembali rekaman tersebut, The Kid memilih merilis Sleep bersama video musik bernuansa old school R&B. Dari informasi selanjutnya, One Republic resmi merilis single terbaru Pay The Toll melalui BMG sebagai bagian dari perjalanan musik mereka sepanjang 2026. Single ini juga hadir bersama Visualizer dan dirilis di tengah padatnya jadwal tour internasional mereka. Pay The Toll rilis menjelang penampilan utama One Republic di Hollywood di Los Angeles pada 11 dan 12 September 2026. Mereka bakal tampil bersama Los Angeles Philharmonic dalam konser Fireworks yang menutup musim panas di venue tersebut. Dan informasi terakhir, sebanyak 142 atlet angkar dari berbagai daerah di Sumatera Selatan mengikuti seleksi provinsi atau Selekprov di Palembang pada 29 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini menjadi pemetaan kekuatan sekaligus persiapan menuju Porprov 2027. Selekprov mempertandingkan 3 jenis senjata yakni foil, AP, dan sabri. Dengan kategori putra dan putri, pertandingan dibagi dalam kelompok usia U10, U15, U21, serta kategori festival. Sekian Ibu Berdua Palembang, pukul 15 untuk sore ini bersama Rian.

0: End of discussion.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi,
1: Sampai akhirnya...
3: Ciki, bayar utang, oi.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus, kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
0: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

91,62 FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Produa sudah berkumandang azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kami selaku keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menikah pada salat asar dan semoga amal ibadah kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga teman Produa, buat kamu sore hari ini baru mau pulang beraktivitasan ya. Kamu bisa update informasinya teman Produa seputar lalu lintas di kota Palembang atau mungkin ada kejadian apa, boleh banget ya di 0816-1106-916 atau juga bisa DM di Instagram, boleh follow dulu di Produa RRI Palembang ya. Next, aku mau putar lagu dari Niscaya, Bilal Indrajaya, spesial buat kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Dahan gitu ya, udah selesai Agustusan. Dari awal Agustus sampai akhir Taman Perdu itu ngelihat banyak banget ornamen atau mungkin pernak-pernik yang berwarna merah putih, sampai perlombaannya terakhir juga kalau kamu ikut ya, ikut nonton Festival Panjat Pinang di Jakabaring itu rame banget Taman Perdu. Jadi 2 hari ya, dan sebanyak 45 pohon pinang tuh disiapkan dalam Festival Panjat Pinang di Jakabaring Sport City. Jadi hari Minggu kemarin rame banget, kalau aku lihat tuh di jalan penuh gitu. Jadi masyarakat tuh kayak menghabiskan waktu weekendnya di Stadion Jakabaring. Di sana juga bukan cuman kayak ada Festival Panjat Pinang ya, tapi banyak juga kafe Taman Perdu yang estetik-estetik banget. Jadi pas sih buat kamu yang pengen ngabisin weekend kamu bareng keluarga, atau mungkin juga barang someone special gitu ya. Jadi kalau dari balik ke Panjat Pinang, Taman Perdu di Stadion Jakabaring ya, menurut Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Panjat Pinang ini gak hanya menjadi perlombaan, tapi juga ini dapat memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat gitu. Jadi peserta juga tentunya dilihat kemarin, Taman Perdu dari 45 batang pinang yang disiapkan tahun ini, itu terdapat sejumlah konsep yang berbeda-beda ya dibandingkan pelaksanaan sebelumnya gitu. Jadi menariknya nih, dari 45 batang pinang, 5 diantaranya itu dipasang dengan posisi miring menghadapi venue Dayung JSC, kayak di danaunya gitu Taman Perdu. Saat itu 4 pinang dengan ketinggian lebih rendah sekitar 3-4 meter diperuntukkan khusus bagi anak-anak dan ibu-ibu. Wah lucu ya. Seru nih Taman Perdu, ini ajang tahunan, bukan cuman mendongkrak pariwisata untuk kita lokal juga ya, tapi orang-orang di luar Sumsel pun kayak berbondong-bondong datang ke Palembang untuk menyaksikan panjat pinang ini pastinya ya.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Selamat datang kepada Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Dan balik lagi kita di sore ceria untuk hari ini di Senin 31 Agustus 2026 di akhir bulan teman Pro 2. Ya, seperti biasa di pukul 16 sampai pukul 17 sore aku bakal ngobrol teman Pro 2 bareng bintang tamu aku yang spesial hari ini. Ada dua cewek cantik teman Pro 2 ya. Dan sudah hadir di studio Pro 2 FM masih satu sih. Satu lagi masih di jalan teman Pro 2. Ada Nurul Aisyah. Hai.
2: Hai Pro 2. Kenalkan, nama saya Nurul Aisyah. Saya biasa dipanggil Caca. Caca umurnya 13 tahun. Caca sekolah di SMP Muhammadiyah 4 Palembang.
1: Kelas berapa Caca?
2: Caca kelas 9.
1: Oh, kelas 9 ya. Gimana Caca? Akhirnya ini kamu jadi winner Miss Bintang Indonesia Kids 2026. Nyangka enggak sih?
2: Awalnya enggak nyangka. Caca ngerasa kalau misalnya Caca enggak bakal menang, tapi pas Caca enggak yakin, tiba-tiba Caca ngerasa seneng banget karena bisa dapetin juara pertama di Miss Bintang Kids ini.
1: Ini emang udah diprediksi kamu kayak udah kayaknya aku harus menang deh, atau kamu cuman kayak ya udah deh apapun nanti hasilnya yang penting aku udah berusaha, udah berjuang gitu. Gimana Caca?
2: Caca selalu semaksimalin mungkin. Caca selalu berusaha buat menjadi pemenang utama. Dan Caca senang sekali bisa membuat bangga kedua orang tua Caca.
1: Oke, itu sih yang paling penting, kamu bisa ngebanggain Sumsel dan juga ngebanggain kedua orang tua begitu ya. Oke, gimana Caca ceritanya kamu sampai bisa ke titik ini nih?
2: Caca awalnya ngikutin ajang yang namanya B-Star. Terus Caca jadi winner. Caca dipilih untuk mewakili Sumsel ke ajang Miss Bintang Kids Indonesia.
1: Oke, awalnya dari B-Star dulu yang di Palembang di Sumsel gitu ya. Akhirnya kamu winner di situ.
2: Iya, Kak.
1: Oke, itu tahun berapa Caca?
2: Itu tahun 2026 ini.
1: Oke, baru banget gitu ya. Dan akhirnya kamu mewakili Sumsel di ajang nasional teman Pro 2 ya. Dan akhirnya di Indonesia pun menang kamu ya.
2: Iya, Kak.
1: Mewakili Sumsel gitu teman Pro 2. Kemana ada berapa daerah yang jadi finalis?
2: Ada 12 finalis.
1: Ada 12 finalis ya. Dari mana aja Caca?
2: Itu ada dari Riau, Sumatera Utara, ada dari Sulawesi, Papua, dan lain-lain.
1: Oke, banyak banget ya. Biasanya gimana nih ketemu sama teman-teman, sama finalis dari kota-kota yang lain gitu kan ini?
2: Seneng banget karena bisa membuat banyak wawasan yang luas kan, lebih banyak belajar sama teman yang lain, terus juga lebih banyak mengenal nama-nama kota mereka, apa gimana makanan khas mereka.
1: Ya sebenarnya kamu tuh nggak tahu jadi tahu gitu ya. Contohnya apa sih Cah? Kayak apa?
2: Kayak Papua tuh kan makanan khas daerah mereka itu, terus Riau nih kan, sama Caca juga lebih tertarik sama Jawa Barat.
1: Oke, kenapa Jawa Barat?
2: Karena di Jawa Barat itu tempatnya bagus-bagus banget. Terus Caca juga suka pergi liburan ke Jawa.
1: Oke, gimana nih Caca? Boleh dong ceritain awal mulanya kamu tuh tertarik berikut ajang Miss Bintang Kids ini?
2: Awalnya Caca itu lomba di B-Star. Nah, terus Caca ditawarin ke MBI buat mewakilin Sumsel. Dan Caca tertarik banget karena Caca melihat teman-teman yang alumni tahun kemarin yang mengikuti MBI. Caca tuh jadi tertarik gitu buat mulai mengikuti ajang nasional.
1: Oke, karena melihat lah ya yang sebelum-sebelumnya ya senior-senior teman Pro 2. Apa yang kamu lihat Caca? Kayak gimana sih kakak-kakak senior gitu? Apa yang kamu lihat?
2: Mereka lebih bisa membuat kita menjadi percaya diri, membuat pembelajaran kita lebih luas dan membuat kita jadi lebih banyak bersosialisasi.
1: Betul, baik. Nah, kalau boleh cerita juga nih, sebelum kamu ikut kompetisi, apakah kamu tuh kayak udah ada pengalaman modeling atau pageant gitu?
2: Caca punya pengalaman modeling. Caca modelingnya di BV Management.
1: Udah berapa lama Caca?
2: Udah hampir 1,5 tahun.
1: Oke, emang kamu sebenarnya udah modeling ya, udah ikut model gitu ya?
2: Iya kan.
1: Udah fashion show kemana aja?
2: Caca udah pernah show di Jogja, terus Caca show di Jakarta, Caca ikutin banyak-banyak lomba di Sumatera Selatan.
1: Oke, tapi sebelumnya kamu tuh kenapa nih tertarik di dunia pageant gitu ya, di dunia modeling gitu kan? Karena mungkin ada beberapa orang teman Pro 2 yang lebih ke ada ke nyanyi atau mungkin kemana gitu. Tapi kamu lebih mengembangkan bakat kamu ke dunia modeling. Sejak kapan nih? Apakah karena dari dorongan kedua orang tua kamu atau ada seseorang yang menginspirasi kamu gitu, Cah?
2: Caca tuh sebenarnya suka banget sama dunia modeling. Awalnya Caca tuh takut buat mencoba ke dunia modeling.
1: Betul.
2: Ini.
1: Betul. Apa ditakutin? Kurang pede ya? Kurang pede atau gimana gitu?
2: Iya, Caca kurang pede. Nah, di saat Caca memberanikan diri untuk mulai mengikuti lomba-lomba ini, mengikuti kegiatan catwalk dan lain-lainnya, Caca merasa Caca menjadi percaya diri.
1: Oke, dan akhirnya kamu tuh kayak yakin gitu ya, kamu tuh bisa ya. Apa nih Cah, buat kamu yakin, karena kan ada beberapa orang tuh yang kayak ngerasa takut gitu kan untuk memulai gitu. Tapi kamu berani memulai untuk mengejar mimpi kamu, Cah?
2: Caca tuh orangnya sebenarnya pemalu, tapi Caca selalu berusaha buat membuang rasa malu itu. Caca lebih banyak sekali belajar pengetahuan seperti beauty camp, catwalk, dan public speaking lain-lainnya.
1: Tapi dukungan dari keluarga atau teman-teman atau mungkin guru di sekolah gimana Caca terhadap kamu ikut kompetisi ini?
2: Semuanya mendukung Caca dan banyak sekali yang mensupport Caca.
1: Contohnya kayak gimana nih kalau misalnya di sekolah gitu kan?
2: Di sekolah itu teman-teman banyak banget yang ngedukung Caca, yang ngesupport Caca, yang seneng banget ngelihat Caca bisa tampil seperti ini ke ajang nasional.
1: Pasti buat bangga sekolah juga ya.
2: Iya.
1: Gimana nih setelah dari guru-guru atau mungkin kepala sekolah nih tahu kamu jadi winner di ajang ini, Cak?
2: Guru-guru tuh langsung seneng banget lihat Caca menang, terus ngasih Caca sebuah bunga, terus Caca juga diajak tampil selama kegiatan acara sekolah. Caca dikenal banyak banget sama guru-guru lainnya.
1: Tapi perubahan apa sih, Cak, yang kamu rasain setelah kamu ngikuti kompetisi ini, Cak, setelah kamu jadi winner Miss Bintang Indonesia Kids ini?
2: Banyak banget. Caca lebih percaya diri, Caca gak malu-malu lagi, Caca lebih banyak bersosialisasi, beraniin diri tampil di depan semua orang.
1: Itu ya, itu poin yang paling penting teman Pro 2 ya. Tapi kalau untuk Miss Bintang Indonesia Kids ini lebih mempromosikan apa, Cak, kalau boleh tahu?
2: Kalau Miss Bintang Kids ini lebih mempromosikan tentang sosial, tentang sosial.
1: Jiwa sosialnya.
2: Iya, jiwa sosialnya.
1: Kemarin unjuk bakatnya apa yang ditampilkan, Cak?
2: Nari.
1: Nari. Kita Pro 2 nanti kita balik lagi ya, Cak. Dan teman Pro 2, kamu tetap terus stay tune di Pro 2 FM Palembang. Kita juga bakal ada satu narasumber lagi yang bakal ngobrol bareng kita buat sore hari ini. Tetap terus stay tune di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Masih tema kita hari ini, teman Pro 2, bakat sejak dini, prestasi tanpa batas. Sudah hadir juga ditambah satu narasumber aku, teman Pro 2. Udah datang di studio ada Morley Cindo Angelista. Hai. Ini kalau panggilannya Angel ya?
1: Iya.
0: Angel, boleh dong kenalan sama teman Pro 2?
1: Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan saya Morley Cindo Angelista, biasa disapa Angel. Saya bersekolah di SD Pusri Palembang. Saya winner Miss Bintang Junior Indonesia 2026. Terima kasih.
0: Wow, ini masih muda banget teman Pro 2. Kelas berapa tadi?
1: 4, Kak.
0: 4 SD gitu ya. Dan prestasinya luar biasa teman Pro 2 ya, winner Miss Bintang Junior tahun 2026. Gimana perasaannya Angel, akhirnya kamu bisa membanggakan Sumsel tentunya di menjadi winner Miss Bintang Junior. Kalau tadi Caca yang kidsnya gitu ya.
2: Iya, Kak.
0: Kalau juniornya Angel. Gimana Angel perasaan Angel?
1: Senang bisa membanggakan kedua orang tua dan bisa membawa nama baik daerah Angel, Kak.
0: Sumatera Selatan ya?
1: Iya.
0: Tapi gimana Angel usahanya Angel sampai akhirnya kamu jadi winner gitu? Karena kan orang tuh kadang ngelihat kayak mudah jalannya ya, tapi gak tahu nih Angel ngerasainnya susah, penuh perjuangan, penuh air mata, penuh emosi, atau kayak nyantai aja Angel?
1: Sebenarnya susah, tapi harus enjoy aja.
0: Susahnya di mana, Angel?
1: Pas footwear, Kak.
0: Kenapa?
1: Karena kita harus berjalan di lantai kolam berenang yang licin. Ditambah kalau ada bolong-bolongnya, Kak.
0: Bolong-bolong lantainya ya. Jadi itu tantangannya ya. Tapi kemarin lancar.
1: Lancar, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, makanya winner ya. Kalau nggak lancar, nggak dapat winner teman Pro 2 ya. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat Angel tuh kayak tertarik nih buat ngikutin Miss Bintang ini? Gimana ceritanya, Angel?
1: Yang tertarik itu tuh karena Angel tuh suka lihat kayak kakak-kakak gitu. Ikut-ikut lomba. Jadi Angel juga pengen ikut lomba.
0: Oke, karena menginspirasi lah kakak-kakaknya ya.
1: Iya.
0: Apa Angel yang kamu lihat dari kakak-kakak yang kamu lihat itu?
1: Angel tuh suka lihat tuh kakak-kakak catwalk-catwalk di atas panggung megah, besar, bagus gitu. Jadi Angel pengen ikut lomba di sini.
0: Oke. Tapi itu sejak usia berapa sih kamu jadi ikut model dulu, atau gimana nih awalnya dulu?
1: Dulu tuh Angel tuh baru ikut model umur 8 tahun apa 9 tahunan, Kak.
0: Oke, sekarang udah berapa?
1: Baru 9.
0: 8 atau 9, berarti baru masih 1 tahunan lah gitu Angel ya, masih baru ya. Kenapa nih Angel kamu pengen gabung, pengen masuk di BFA jadi model gitu?
1: Angel tuh pengen kayak orang-orang kan, banyak medali, banyak piala, banyak piagam. Jadi Angel tuh ingin ikut kayak les-les dan mendapatkan juara.
0: Oke, dan akhirnya udah berapa banyak piala yang kamu raih?
1: Lumayan sih.
0: Lumayan ya, kira-kira berapa?
1: Berapa?
0: Udah banyak juga kompetisi yang udah kamu ikutin ya?
1: Lumayan.
0: Lumayan banyak juga ya. Oke, kalau Caca? Gimana Caca? Kamu udah banyak ikut kompetisi, Caca?
2: Caca, kalau kompetisi itu juga lumayan, Kak. Karena Caca itu lebih fokus ke nasional lombanya.
0: Oke, tapi kalau ke nasional ini baru pertama kali ya?
2: Iya.
0: Artinya nih gimana nih kalau kamu lihat dari ajang yang tingkat Sumsel sampai nasional ini bedanya di mana nih?
2: Kalau Sumsel itu kan kita bertandingnya antar kota saja. Kalau di nasional itu kita bisa bertanding dengan provinsi lain.
0: Berarti ini sayangnya lebih besar lagi begitu ya. Oke. Kalau Angel, gimana Angel? Kamu tuh sampai persiapan kamu gitu kan, sampai akhirnya kamu memutuskan untuk ikut kompetisi Miss Bintang, akhirnya kamu jadi winner gitu ya. Gimana dukungan atau mungkin siapa nih yang menginspirasi kamu, Angel?
1: menginspirasi tuh banyak.
0: Huh?
1: Ada orang yang Angel kenal, ada orang yang gak Angel kenal.
0: Oke, okay. Siapa kalau boleh tahu?
1: Yang kenal ya? Uh-huh. Yang kenalnya ada kakak Josia Azizu dan kakak Sakila.
0: Oh gitu, kenapa nih kamu lihat tuh mereka tuh kayak cerdas, cantik gitu ya? Apa sih yang kamu kejar Angel sebenarnya?
1: Angel tuh pengen jadi pemenangnya kak, atau winner.
0: Oke, dan akhirnya tercapai begitu ya.
1: Iya.
0: Nah kalau ngomongin persiapan nih, yang paling besar yang kalian lakukan sebelum menghadapi kompetisi, Angel dulu nih, apa nih Angel?
1: Nyiapin, uh-uh. Angel nyiapin catwalk, kostum, ya, dan yang pastinya public speaking.
0: Itu ya. Tapi persiapannya gimana nih? Kalau untuk ke nasional berapa lama tuh dari pengumuman kamu memutuskan mau ikut join ke nasional gitu kan? Kamu dipilih begitu. Berapa lama nih untuk persiapan ke nasionalnya? Berapa bulan?
1: Persiapannya perasaan cuman seminggu.
0: Jangan perasaan deh. Kira-kira satu minggu ya? Satu minggu tuh cepet banget ya. Jadi sama satu minggu kamu kayak giat banget latihan gitu ya. Kayak
1: iya,
0: public speaking gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau Caca gimana, Ca?
2: Kalau Caca biasanya, Kak Caca tuh kalau misalnya mau lomba ini, Caca banyak nyiapin banget Kak buat nasional ini. Caca nyiapin public speaking yang paling penting, terus ada attitude, Caca nyiapin catwalk, terus Caca nyiapin pakaian-pakaian untuk ke nasional ini Kak.
0: Suka dukanya apa nih kalau boleh tahu Ca selama ikuti kompetisi?
2: Kalau selama kompetisi sih gak ada dukanya ya.
0: Paling agak
2: banyak sukanya.
0: Tapi dukanya mungkin sedikit lelah begitu ya.
2: Iya, dukanya lelah. Kalau sukanya tuh Caca banyak banget cerita gitu di MBI. Caca bisa ngobrol, bisa tahu bahasa teman-teman dari provinsi lain, terus bisa bersosialisasi dengan banyak teman dan juga sepantaran Caca.
0: Oke, Angel gimana Angel? Suka dukanya Angel ada nggak Angel? Ini beda kan ya? Tapi kalian tuh bareng gitu ya berangkatnya ya?
2: Iya Kak.
0: Bareng, kompetisinya bareng nggak?
2: Bareng juga.
0: Oh bareng juga ya? Oke, kalau Angel gimana Angel? Suka dukanya? Tapi beda ininya ya, beda pesertanya gitu ya? Kalau yang junior, kids gitu ya? Oke, kalau yang junior gimana nih kalau Angel?
1: Angel tuh sukanya karena Angel bisa punya banyak teman dari daerah lain dan bisa
0: apa?
1: Bisa terpilih yang
0: jadi winner ya.
1: Iya.
0: Itu teman-teman di sana dari daerah mana aja kalau boleh tahu? Ada berapa banyak kira-kira?
1: Ada dari Kota Riau, Papua Tengah, Gorontalo, dan yang pasti ada dari Sumatera Selatan.
0: Oke, banyak ya. Apa nih suka dukanya gitu?
1: Dukanya tuh Angel

0: Minggu kak di sana.
1: Oke, itu aktivitasnya ngapain aja sih? Bareng banyak, juga aktivitasnya kalian?
0: Iya kak.
1: Oke, apa coba?
0: Oh itu banyak banget. Itu ada belajar catwalk, terus tuh belajar bagaimana cara public speaking, belajar psikotest, terus banyak hal yang lain lagi kak.
1: Oke, kalau Angel gimana Angel?
2: Sama juga.
1: Sama ya. Oke, sampai akhirnya kalau unjuk bakatnya Angel apa ya ditampilin Angel? Ada nggak unjuk bakat? Ada ya? Oh, nggak ada, nggak ada teman perdua ya. Nah setelah menjadi pemenang nih, perubahan apa sih yang kalian rasakan dalam kegiatan sehari-hari gitu? Ada nggak? Atau sama aja nih setelah pulang dari Jakarta gitu balik ke Palembang, sama kayak sekolah atau mungkin ada kegiatan-kegiatan duty lah ya dari Miss Bintang ini? Apa nih Angel? Ada gak perubahannya?
2: Perubahan sih biasanya jadi bintang tamu. Ya cuman bintang tamu.
1: Jadi lebih pinter gitu ya?
2: Iya.
1: Karena kan ini wawasan lebih banyak lagi kan, ketemu sama teman-teman di daerah lain juga Angel ya. Oke. Tapi berarti ini bakal 1 tahun nih ya bakal jadi duty atau gimana sih kalau Miss Bintang ini?
0: Kalau Miss Bintang ini ada jabatannya kak, jabatannya tuh 1 tahun.
3: Oh, 1 tahun?
0: Iya.
1: Oke, selama 1 tahun gitu ya. Apa nih kegiatannya selama 1 tahun kalau boleh tahu nih?
0: Kalau kegiatan Miss Bintang tuh selama 1 tahun tuh banyak banget kak. Yang pastinya ada duty-duty, terus ngikutin banyak banget rangkaian acara.
1: Oke, tapi kalau program CSR gitu sosialnya ada? Biasanya?
0: Ada kak, banyak kok.
1: Banyak ya, iya. Jadi selama 1 tahun teman pro 2 ya. Oke, gimana nih tentunya teman pro 2 dengan tema kita dari di sore hari ini seputar bakat sejak dini prestasi tanpa batas gitu. Kalau melihat dari tema kita nih, apakah perlu sih kayak kita tuh mengasah bakat kita sejak dini gitu?
0: Perlu banget kak, apalagi kan kita punya banyak luang waktu.
1: Betul.
0: Untuk memperbaiki diri kita lebih baik lagi ke depannya dan bisa menjadi sukses.
1: Oke, kalau Angel gimana Angel?
2: Kita tuh harus sama aja deh.
1: Oh, sama ya. Penting ya, harus ya. Harus teman berdua kita menggali atau mengasah bakat kita sejak dini. Tentunya ini kemampuan kita atau mungkin prestasi yang kita dapat ini bisa kita banggakan dan juga kita bisa apa ya bagikan ke teman-teman yang lainnya juga teman berdua ya. Nah kalau selain bakat nih, kemampuan apa sih yang menurut kalian penting banget dimiliki anak muda untuk meraih prestasi gitu?
0: Yang pertama pastinya public speaking juga, itu bisa membuat kita lebih percaya diri di usia dini.
1: Betul.
0: Terus yang paling penting adalah attitude kak, karena
1: betul,
0: attitude tuh penting. Apalagi kan keseharian kita.
1: Betul banget. Angel gimana Angel? Apalagi sih yang diperlu Angel dari bakat gitu?
2: Yang pastinya kita harus menjaga kesehatan dan public speaking, kesopanan.
1: Oke, itu sih attitude teman berdua intinya ya. Dimanapun kita berada teman berdua yang pastinya attitude tetap dijaga gitu ya. Nah ini kan kalian ini masih sekolah gitu ya. Gimana sih ngebagiin waktu sekolah kalian, kegiatan pageant kalian atau mungkin aktivitas lainnya juga gitu. Angel apa Angel? Ngebagi cara waktu kamu nih.
2: Habis pulang sekolah tuh Angel biasanya langsung makan, mandi, siap-siap les kak.
1: Oh les apa?
2: Les model.
1: Oh les model, oke. Ada kegiatan lain mungkin kayak les kemampuan apa lagi gitu?
2: Angel ada.
1: Apa?
2: Les dance.
1: Oh les dance, oke. Oh hobi ngedance juga ya? Sejak kapan Angel?
2: Ikut dance ini baru.
1: Oh baru, oke. Kalau Caca apa Caca?
0: Kalau Caca tuh buat ngebagiin kegiatan Caca sekolah sama duty-duty kayak gini, Caca ngebedainnya itu ngebagiinnya buat kalau sekolah nih, sekolah Caca

0: Misalnya dari jam 6 sampai jam 3.
1: Uh-huh.
0: Nah, kalau duty jam 4, Caca biasanya ngebagiinnya Caca pulang jam 1, Kak.
1: Oke. Okay. Apa kegiatan yang lain lagi nih, Caca, ada nggak?
0: Caca kegiatannya, Caca ada les juga, les bahasa Inggris.
1: Uh-huh.
0: Caca les catwalk di BFA.
1: Oke, okay, banyak ya kegiatannya ya. Tapi seru sih teman berdua ya, mereka masih muda-muda banget, tapi selain sekolah mereka kayak mencari kegiatan yang positif, dan akhirnya teman berdua mereka apa ya, yang namanya usaha tidak mengkhianati hasil ya, dan mereka menikmati hasilnya dengan menjadi Miss Bintang Junior dan juga Kids di tahun 2026 teman berdua ya. Indonesia ini bukan Sumsel lagi ya. Oke, okay, dan kita bakal balik lagi, masih ada satu sesi lagi teman berdua bareng Angel dan juga Caca. Kamu juga bisa kalau ada yang mau bertanya boleh banget teman berdua, kita live YouTube dari Pro2RI Palembang. Silakan bisa live chat di Pro2RI Palembang atau juga bisa WhatsApp aku di 0816 1106916. Tetap terus stay tune di Pro2FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: 91,6 Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kita masih di sore ceria, masih bareng Angel Winner Miss Bintang, winner ya Miss Bintang Junior 2026, dan juga ada Caca Winner Miss Bintang Indonesia Kids ya 2026. Masih semangat ya? Masih dong teman Pro 2. Oke, apa nih yang bisa kalian berikan nih ke teman-teman Pro 2 yang di luar sana, yang seumuran kalian nih, yang kayak masih ragu, masih takut untuk menggapai mimpinya gitu. Atau mungkin pengen terjun sama kayak kalian nih ke dunia pageant gitu. Apa sih yang bisa kalian bagiin buat tips-tipsnya? Atau mungkin ada yang pengen disampaikan nih ke teman-teman Pro 2 yang masih takut untuk melakukan sesuatu gitu. Boleh nih dari Caca dulu deh.
1: Tips dari Caca nih ya, jangan takut gagal, jangan takut buat nyampai sesuatu ke orang lain, apalagi di depan umum.
0: Oke, itu ya. Kalau dari Angel gimana Angel?
2: Tips untuk Angel, jangan takut untuk memulai. Mulailah dari hal kecil untuk mencapai mimpi yang besar, dan lakukanlah dengan sepenuh hati.
0: Betul banget. Tapi kalau dulu nih ya, dulu banget sebelum kalian terjun ke dunia model atau terjun ke Miss Bintang begitu, kalian tuh orangnya seperti apa sih? Kalau Angel gimana Angel? Kamu tuh orangnya introvert kah atau extrovert malah ya? Terus gimana nih untuk berhadapan di depan orang banyak begitu kan? Gimana Angel?
2: Angel nih aslinya extrovert.
0: Oke.
2: Tapi kalau depan orang yang baru kenal itu tuh kayak introvert gitu.
0: Oh malu gitu ya. Oke. Tapi gimana Angel? Gimana perasaan kamu pertama kali nih bisa speaking atau mungkin bisa catwalk di depan orang banyak begitu?
2: Seneng, karena Angel tuh dulu tuh jalannya kayak masih loncat-loncat atau miring-miring.
0: Oke.
2: Sekarang udah gak lagi.
0: Udah gak lagi teman Pro 2 ya. Ada ini gak, ada kejadian lucu kah? Ada gak selama kompetisi atau mungkin selama kamu dunia model gitu? Pernah jatuh atau apa gitu?
2: Gak pernah.
0: Oh gak pernah ya, karena emang udah bagus banget teman Pro 2 ya. Kalau Caca gimana Caca?
1: Kalau Caca tuh orangnya introvert banget kak. Caca dulu takut banget buat ketemu sama orang, apalagi takut buat ngobrol aja sama orang aja. Caca takut.
0: Takut ya?
1: Iya.
0: Sampai segitunya Caca ya. Terus gimana Caca? Apa nih yang bisa kamu bagi atau mungkin gimana sih kamu dari yang introvert kamu bisa langsung menuju lah, bisa dibilang mencoba untuk bisa bersosialisasi lah gitu ya. Gimana Cak peralihannya lah gitu ya, karena gak mudah teman Pro 2 ya buat mental kita tuh untuk bisa ketemu sama orang banyak, ngobrol depan orang banyak begitu.
1: Caca tuh mencoba banyak hal kak. Terus Caca ngikutin banyak lomba yang membuat diri Caca jadi orang yang ekstrovert, membuat Caca lebih percaya diri, sehingga Caca bisa banyak sekali bersosialisasi sama orang kak.
0: Oke, gimana nih setelah public speakingnya udah oke, catwalknya udah oke gitu, ini hal dasar atau hal yang sangat penting kan nih kita untuk belajar dari kecil gitu, dari kita muda gitu.
1: Public speaking tuh penting banget kak, apalagi digunakan untuk acara-acara, kita lomba, kita buat tampil, itu penting banget kak digunain.
0: Oke, kalau dari Angel gimana Angel?
2: Public speaking tuh itu harus banget, karena kalau kita gak bisa public speaking tuh kayak malu-malu, kayak
0: Iya. Gak pede jadi ya, oke. Tapi kalau kalian di media sosial sekarang gimana nih? Ada perubahan gak dari yang dulu yang kayak masih apa belum ikut Miss Bintang gitu? Perubahannya apa? Ada gak Caca?
1: Kalau Caca ada kak.
0: Apa?
1: Caca tuh takut banget mainnya namanya media sosial. Caca takut mencoba, takut banget dihujat sama orang. Caca coba beraniin diri Caca buat menjadi lebih baik, menjadi lebih berani untuk tampil di depan orang kak.
0: Oke, Angel?
2: Gak ada sih kak.
0: Oke, nggak ada ya, sama ya. Tapi kalau misalkan buat konten-konten gitu ada?
2: Mungkin ada sih yang beberapa konten.
0: Cuma konten ini ya pas duty gitu ya? Catwalk. Atau mungkin ada konten-konten kalian mengunjungi panti sosial atau acara-acara sosial ada nggak? Atau belum ada. Mungkin nanti gitu? Ada Angel ya? Kalau Caca?
1: Kalau Caca suka buat konten kak, apalagi apa? Kalau misalnya kegiatan kan, dan itu juga penting.
0: Oke, nah setelah meraih prestasi ini, apalagi sih target kalian, mimpi kalian gitu ke depannya, apa Cak?
1: Target Caca ini banyak banget.
0: Oke.
1: Terus Caca juga mau masuk ke SMA favorit Caca buat dimana? Kedepannya.
0: SMA mana?
1: Caca mau masuk Semansa kak.
0: Oke, itu targetnya ya. Terus?
1: Iya. Terus Caca juga kedepannya mau jadi dokter.
0: Oke, amin ya. Kalau di dunia pageant pengen ngelanjutin lagi Cak kemana gitu? Ada nggak?
1: Caca, kalau misalnya kedepannya lebih banyak pengen belajar, mempelajari diri. Terus Caca juga ingin ikut ajang lomba di Putri Indonesia.
0: Oke, amin ya. Oke, Caca terakhir nih, kamu dulu nih, apa yang pengen kamu sampaikan ke teman-teman Pro 2, terus kamu ngucapin mau terima kasih buat siapa gitu?
1: Yang pertama Caca ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Caca, Mama dan Papi, yang telah mendukung Caca dan membuat Caca menjadi lebih bersinar. Terus ada tim BFE, ada Bang V, Kak V yang telah mengajari Caca, yang telah memberi Caca ilmu. Dan juga ada Kak Niken, Mbak Erda, dan Papi Dayat yang telah membuat Caca lebih menarik dan juga tampil cantik.
0: Oke, ternyata banyak tim-tim yang istilah itu berjuang ya buat Caca teman Pro 2 ya. Oke, ada yang disampaikan lagi ke teman-teman Pro 2 atau mungkin apa nih pesan-pesannya buat teman-teman Pro 2? Ada nggak?
1: Jangan takut gagal, Kak.
0: Oke. Caca, kalau misalkan teman Pro 2 pengen kenal atau mungkin pengen sharing sama kamu, pengen nanya nih, boleh kemana nih? Instagramnya?
1: Boleh kalian ke Instagram Caca, yaitu Ica Nurul.
0: Oke, itu ya. Ica Nurul?
1: Iya.
0: Oke. Nah, kalau dari Angel gimana Angel? Ada yang pengen kamu sampaikan nggak ke teman-teman Pro 2 atau mungkin ucapan terima kasihnya buat siapa gitu?
2: Terutama Angel mengucapkan terima kasih kepada Mami Papi, kepada coach terbaik Angel yaitu Bang V dan tim BFE, kepada sekolah SD Pusri Palembang, Bapak Bayu Hartono, dan kepada guru-guru SD Pusri, Ibu Tia.
0: Oke, ada lagi? Ada pesan-pesan kah ke teman Pro 2 atau mungkin Instagram kamu nih? Siapa tahu nih teman Pro 2 pengen sharing gitu, pengen minta masukan ke
2: jangan takut untuk bermimpi yang besar.
0: Terus? Oke, okay, Instagramnya di mana?
2: Instagram Angel, Angel Baby Mall kak.
0: Angel Baby Mall teman Pro 2 ya. Itu boleh di follow teman Pro 2 ya. Dan sekali lagi tentunya mudah-mudahan nih obrolan dari Angel dan juga Caca nih bisa bermanfaat dan juga bisa menginspirasi teman-teman Pro 2 ya. Dan tentunya teman Pro 2 dari cerita mereka kita belajar bahwa setiap anak tuh punya bakat yang bisa berkembang kalau terus diasah dan juga didukung pastinya ya. Jadi prestasi juga bukan hanya soal menjadi juara tapi juga tentang berani mencoba, percaya diri dan terus belajar. Semoga kisah dari Caca dan juga Angel teman Pro 2 ini bisa menginspirasi teman-teman ini buat berani menemukan bakat dan juga mengejar prestasi masing-masing ya. Terima kasih sekali lagi buat Angel, Morly Cindo Angelista, winner Miss Bintang Junior 2026. Terima kasih ya.
2: Iya.
0: Terima kasih juga buat Nurul Aisha atau Caca nih, winner Miss Bintang Indonesia Kids 2026. Pokoknya sukses kedepannya ya. Kita bangga iya, teman-teman berdua. Pastinya mereka sudah membanggakan, membawa nama Sumsel di ajang nasional. Terima kasih, sampai jumpa, dadah.
1: Dadah.
0: Dadanya lemes banget teman-teman berdua ya. Dadah. Dan Tomro sampai di sini tetap di Sore Ceria untuk hari ini Senin 31 Agustus 2026 dengan tema kita bakat sejak dini prestasi tanpa batas. Tetap terus stay tune di Proda FM Palembang, teman terbaik kamu.
3: It's over. I'm sorry.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Elderias.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

91,4 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. David Guetta, Terpalci, Human, teman Pro 2. Ya, ya manusia teman Pro 2. Dan sore hari ini kita diseru-seruan aja teman Pro 2, nemenin kamu yang baru pulang dari beraktivitas. Entah itu kamu baru pulang dari sekolah, kuliah, atau dari kerja teman Pro 2. Ini pasti lelah banget ya, karena udah seharian kamu di luar. Apalagi kita harus berjibaku, harus melihat asap teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang di jalan, yang asapnya masih tebal di beberapa titik teman Pro 2, apalagi di kawasan Jakabaring, hati-hati ya. Waspada teman Pro 2.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital? Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

101,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita gabung dulu bareng Pro 1 Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran. Dan hari ini akan dibacakan Surah Ali Imran ayat 33 sampai dengan 38 dengan Qori Luqman. Dan nanti tepat pada pukul 18.06 akan dilanjutkan bedu dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasy-syarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman Pro 2, demikian kewenangan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kami segenap keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat maghrib dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: Kenapa? Apaan tuh?
1: Ini tengok ini ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah?
1: Siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
0: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Oh. Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

91,2 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu tipe orang yang misalkan kalau lihat barang diskon itu kayak langsung ambil atau mikir dulu atau gimana, teman Pro 2 ya? Tapi sebenarnya sih teman Pro 2, kalau aku ya, aku tuh kadang beli barang itu emang kayak ngelihat apa yang aku butuhkan bukan apa yang aku inginkan gitu, Cie. Jadi kayak memang kalau udah beli itu yang benar-benar dipakai atau mungkin bermanfaat banget, teman Pro 2 ya. Tapi nggak tahu kalau teman Pro 2, ada juga teman aku tuh kadang cuma beli dimasukin ke lemari sampai-sampai kadang lupa nih kapan belinya gitu ya. Tapi kalau ngomong tentang diskon, teman Pro 2 ini emang benar-benar kayak memberikan harga menarik gitu ya, promo terbaik lah gitu. Maka ketika barang itu sebelumnya tidak masuk daftar belanja kita gitu, potongan harga memberi kesan kesempatan langka sehingga kita tuh kayak lebih mudah untuk melakukan pembelian tanpa banyak berpikir gitu, kayak pengen langsung beli aja gitu ya. Jadi coba perhatiin saat melihat label harga yang sedang turun di toko atau aplikasi belanja. Perasaan mendapat keuntungan sering muncul sebelum kita sempat bertanya apakah barang tersebut memang sedang kita perlukan atau tidak gitu ya. Jadi ini menurut laman dari Anglia Rask University, tanggal 28 November ini persepsi harga murah dapat memicu respon otak yang berkaitan dengan rasa senang saat belanja. Jadi respon itu turut membuat pengalaman menemukan barang murah terasa memuaskan gitu. Biasanya ini mungkin kayak beli barang-barang yang mahal gitu ya, tapi ketika ngelihat diskon langsung diborong gitu. Tapi sebenarnya yang harus dipikirkan tuh memang kebutuhan sih teman Pro 2 ya. Kalau emang benar-benar butuh, bisa dipakai ya nggak apa-apa gitu. Jadi kalau misalkan kita bisa menunda transaksi sejenak, itu menjadi langkah sederhana, ini langkah terbaik juga ya untuk meredam godaan diskon. Jadi jarak tersebut memberi ruang bagi pikiran rasional dalam mempertimbangkan kebutuhan kita sebelum membeli barang, teman Pro 2 ya. Ya, semoga nih kamu gak boros-boros, teman Pro 2, walaupun kamu lagi banyak duit gitu. Tapi ingat teman Pro 2, saat kita susah itu kadang tidak banyak orang yang bisa membantu kecuali diri kita sendiri, teman Pro 2 ya. Jadi kamu bisa nge-saving lah ya uang kamu atau gaji kamu, teman Pro 2.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

91,6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang udah pukul 18.55 menit. Kita masih di seru-seruan aja. Dan nanti tepat pukul 7 malam kita bakal gabung bareng Pro 2 Jakarta, teman Pro 2, untuk ngikutin musik live chat. Dan hari ini gue star kita itu ada Maidra ya, nanti bareng host kece kita ada Oza. Dan tentu tahun Pro 2 kau bisa dengerin dari Pro 2 Palembang, tentunya di musik live chat. Sebelum kita ke Jakarta, ke Pro 2 Jakarta, yang lagu terakhir dari aku teman Pro 2 ada Nap, Terendap Laraku.

0: Teman Produa, waktunya Pupur 2 Palembang pukul 19 malam hari ini bersama saya Rian. Informasi pertama, film Operasi Pesta Copet menghadirkan proses produksi berskala besar dengan mengambil gambar di tengah kerumunan 30.000 penonton Pesta Pora. Pengalaman tersebut menjadi salah satu bagian menarik di balik film yang kini tayang di Bioskop Indonesia. Dan informasi selanjutnya, aktris Celine Woodley akhirnya mengungkap kisah di balik batalnya kemunculan Mary Jane Watson dalam The Amazing Spider-Man 2. Woodley ternyata sudah menjalani syuting untuk karakter tersebut sebelum pihak produksi memutuskan menghapus seluruh adegannya dari film itu. Pengungkapan tersebut disampaikan Woodley dalam wawancara Foundation Conversation lebih dari 12 tahun setelah film tersebut dirilis. Ia mengaku baru mengetahui adegan Mary Jane tidak ditampilkan sekitar 1 tahun setelah menyelesaikan proses syuting tersebut. Sekian Info Per 2 Palembang pukul 19 untuk malam ini bersama Rian.
1: Music Legend. Selamat malam teman Pro 2. Selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Kali ini bukan Edit nih yang nemenin kamu di Music Live Chat malam hari ini, tetapi gue Oza ya, sang Mas MD Allah. Yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan teman Pro 2, yang pastinya bakal ngobrol-ngobrol santai dan juga seru barengan sama cewek cantik ya di malam hari ini. Kalau kamu udah lihat flyernya yang tersebar di RRI Pro 2 FM seluruh Indonesia, gue bakal ngobrol sama perempuan cantik yang datang dari panggung Indonesian Idol season 14 teman Pro 2. Pasti udah pada tahu dong ya, gue bakal ngobrol sama siapa nanti, tapi nanti dulu ya. Nanti bakal gue mulai setelah lagu yang satu ini dulu teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kamu harus tetap di Music Live Chat.

0: Cepat Pro 2. Grogi nih Oza, karena sekarang Oza sudah barengan sama Medra. Halo Medra.
1: Hai.
0: Widih, udah cakep, semangat ya kan. tapi teman Pro 2, Oza mau ngingetin lagi ya buat kamu yang lagi ada di seluruh Indonesia. Ini Bintang Radio Indonesia yang terbaru di tahun 2026 itu baru aja dimulai. Dan fun fact-nya nih teman Pro 2, ini Medra adalah jebolan Bintang Radio di tahun 2018. Hey! Semua jebolan Bintang Radio teman Pro 2 pasti lulusannya itu paling enggak ya minimal ikut ajang pencarian bakat yang top juga, ada Indonesian Idol. Kita sebutin aja enggak masalah dong ya. benar enggak tapi?
1: Benar dong.
0: 2018 si Medra ikut Bintang Radio barengan siapa?
1: Kalau enggak salah 2018 atau 2019 ya, itu bareng Sabrina, Ozzy.
0: Sabrina. Oke. Terus?
1: Terus ada teman-teman lainnya juga. Cuman saat itu karena sleting kali ya, kelahiran kita Sabrina sama Ozzy sih, kita anak tahun 2000.
0: Waduh. Jadi waktu itu Medra mewakili daerah
1: Kepulauan Riau
0: tuh teman Pro 2. Wow. Ini jagoannya Batam nih teman Pro 2. Tapi balik lagi soal Medra nih. Ini kalau gue boleh tahu namanya Medra, apakah Medra lahir di bulan Mei?
1: Benar. Dranya apa yuk? Dranya apa?
0: Apa itu ya kalau Mei apa? Apa sih Medra? Aku gak tahu.
1: Tahun Naga.
0: Tahun Naga. Oh,
1: Dragon,
0: jadi
1: Dragon.
0: Medra, Mei Dragon. Wah. Apa bapak ibu suka nonton film kungfu apa? kenapa ada dragon ya? Karena emang Medra itu?
1: Karena kebetulan emang lahir di tahun Cina juga kan, Chinese. Waktu itu naga emas, dan aku kan orang
0: Chinese?
1: Cina ya.
0: Oke.
1: Muslim gitu, terus kasih nama cucunya ada kesan Cina-Cina. Tahun naga, dan ada apa ya, tahun Arab juga sih, Safar. Jadi Medra Ajui Saputri.
0: Jadi arti dari nama lengkapnya Medra Ajui
1: Saputri.
0: Saputri artinya ada dari Chinese-nya, ada dari Arabnya juga tuh ya.
1: Iya.
0: Berarti lu ada keturunan Chinese ini. Lu Meme ya, Meme.
1: Iya, Meme. Di sekolah sering panggil Meme.
0: Aduh teman Bro 2. Dan kecilnya ini Medra berarti berada di Batam ya?
1: Iya, Tanjung Balai Karimun.
0: Tanjung Balai Karimun. Dan waktu kecil dulu masih ingat gak lagu yang pertama kali lo suka nyanyiin, atau pertama kali yang lo bisa nyanyiin?
1: Oh wow, lagu pertama kali yang aku suka itu lagu Kotak sih.
0: Waduh. Kotak itu di umur berapa tiba-tiba masih suka lagu Kotak?
1: Masih SD, kelas 3 apa ya? Kalau gak salah kelas 3 SD. Pelan-pelan saja.
0: Wow. Oh berarti itu udah zamannya ini ya MP3 ya?
1: Iya.
0: Jadi lagu pertama yang waktu itu Medra suka adalah Pelan-pelan saja.
1: Sama lagu Melly Goeslaw Bunda, karena pertama kali lomba nyanyi waktu kelas 3 SD ya.
0: Jadi waktu-waktu lu masih kecil, kelas 3 SD itu, waktu masih SD, itu genre yang lu suka rock berarti?
1: Sebenarnya suka banget rock.
0: Alright. Jadi waktu itu suka rock berarti dimulai dari kesuka sama Kotak. Terus kalau internasionalnya siapa waktu itu?
1: Aku suka banget sama Janis Joplin.
0: Kalau Evanescence gak denger ya?
1: Denger juga.
0: Jadi awalnya suka sama musik rock. Berarti dimulai sama lagu Kotak yang berjudul Pelan-pelan saja. Dan Medra akhirnya setelah itu suka ikut lomba-lomba berarti di Batam.
1: Iya, lumayan.
0: Itu gimana ceritanya dulu waktu masih ABG itu, waktu masih SMP, SMA itu suka ikut lomba apa Medra di sana?
1: Jadi waktu SD itu ada kegiatan nasional kayak FLS2N. Terus lomba tingkat anak-anak SD waktu itu. Jadi pertama kali aku ikut lomba kelas 3, ikut lomba nyanyi antar kabupaten aja. Itu aku gak dapat juara tuh, final pun gak masuk. Karena emang benar-benar staket bisa nyanyi standar anak-anak.
0: Iya.
1: Setelah dari situ kayak termotivasikan, oh mah ternyata nyanyi tuh enak ya. Terus punya orang tua yang bisa, yang alhamdulillah sampai sekarang itu nge-support anaknya. Terus if you like it ya udah do it gitu. Tapi harus serius ya gitu. Jadi mulai naik kelas lagi, tahun selanjutnya ikutlah lomba FLS2N. Kaget juga tuh dapat juara satu ke sekabupaten, terus dapat juara satu lagi ke provinsi, terus ke nasional.
0: Wow.
1: Jadi kaget kan. Kayaknya aku suka nih nyanyi. Sampai dari kecil tuh bermanifestasi lah afirmasi kalau nanti suatu saat pengen jadi penyanyi yang profesional yang dikenal banyak orang, yang lagunya tuh didengar banyak orang gitu.
0: Wow. Tapi kalau kostum dulu pertama kali nyanyi jadi juara satu masih ingat gak kostumnya apa?
1: Pakai Sailor Moon Sailor Moon gitu.
0: Oh gitu. Tapi bukan warna hitam.
1: Bukan, jadi Sailor, waktu SD itu kostum pertama kali menurut aku lumayan glamour. Itu kostum yang mama aku desain sendiri bentuknya.
0: Okay.
1: Dibawa ke tailor, itu di fashion ala-ala Sailor Moon. Jadi benar-benar kayak tahu kan karakter-karakter Jepang cewek yang kayak
0: itu warna apa? Yang warna biru Sailor Moon-nya?
1: Warna pink campur gold sama silver gitu.
0: Wow. Nyanyinya lagu rock.
1: Waktu itu ditentuin sih nyanyi lagu Indonesia Jaya.
0: Oke, dan itu awal karirnya Medra dari anak daerah dan akhirnya menjadi juara satu di ajang nasional.
1: Waktu itu belum, masih cuman finalis doang.
0: Finalis doang. Dan akhirnya itu bisa ikut bintang radio di umur berapa?
1: Di umur ikut bintang radio pertama kali itu di umur 16 tahun itu nasionalnya di Kendari dapat juara satu se-Sumatera.
0: Wow.
1: Terus ikut lagi di tahun 2018 apa 2019 di Jakarta. Finalis.
0: Oke, dan itu berarti di SMA ya?
1: Itu SMA.
0: Wow, tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang punya bakat bernyanyi atau merasa suara kamu kece ya, langsung ikutan karena bisa jadi kayak Medra nih ya. Karena banyak banget lulusan bintang radio tuh yang sekarang alhamdulillah apa namanya karirnya tuh cemerlang seperti Medra, ada juga Jos, ada juga siapa namanya Rio Laksar dan masih banyak lagi ya. Tapi kalau boleh tahu juga nih, ini kan akhirnya Medra masuk ke Idol season 14. Waktu itu ceritanya gimana sih awalnya lo tuh pengen kayaknya gue mesti ikutan Idol deh. Nah, setelah ikutan Mina Radio misalkan. Ini, gimana ini ceritanya?
1: Ceritanya lumayan long story.
0: Oke, gimana.
1: Jadi,
0: gimana?
1: Aku itu hijrah ke Jakarta semenjak lulus SMA lah ya. Tunggu setahun dulu karena nunggu ada yang lulus juga.
0: Okay.
1: Pindah kita ke Jakarta di saat usiaku 19 tahun. Itu aku benar-benar pengen menjadi seorang musisi lah.
0: Wah, itu udah berarti udah dari udah rumah tuh. Wah, gua harus ke Jakarta nih.
1: Nah, kayak gitu. Terus? Singkat cerita, udah lama di Jakarta aku kadang mama juga ikut kan bolak-balik karena memang kemana pergi selalu mama yang nemenin gitu. Saat ini aja aku sama adik aku emang kemana pergi tuh harus ada yang nemenin gitu karena anak cewek. Aku tahun 2023 itu mewakili Indonesia ke tingkat internasional lomba menyanyi, dapat juara 2 alhamdulillah.
0: Itu lomba apa namanya?
1: Icing World.
0: Kayaknya gue tahu tuh Icing World. Oke, iya. Terus.
1: Terus di tahun 2025 aku udah ada rasa menyerah dengan dunia musik.
0: Oke. Udah mulai hopeless ya.
1: Iya, udah mulai.
0: Aduh, kok enggak naik-naik nih gitu.
1: Gini-gini aja.
0: Iya.
1: Aku juga sempat masuk di label musik sebelumnya gitu kan, tapi kok masih stuck ya kan. Aku merasa maybe this is not meant for me. Mungkin ini hanya one of my hobby aja lah gitu untuk nambah-nambah pengalaman sebagai lainnya lah.
0: Tapi gue stop dulu ya. Waktu itu Roni Parulian juga pernah ngomong, dia tuh sebelum waktu interview di Pro 2 sebelum ikut Idol tuh dia juga diterima di Transjakarta kalau gak salah. Dan akhirnya dia gak masuk di Transjakarta, bolos ikut audisi Idol dan sekarang jadi penyanyi top. Nah kalau Medra berarti waktu itu sempat berkarir, udah sempat hopeless nih kok karir gue gak naik-naik. Akhirnya
1: dan jujurly ini udah audisi yang kelima Indonesian Idol baru bisa sampai di top 4.
0: Wow, gitu. Ini audisi yang kelima.
1: Iya.
0: Dan akhirnya pada saat audisi itu di audisi pertama masuk ke apa namanya? Kalau itu 12 besar ya Idol ya?
1: Jadi aku pernah ikut 5 kali tahun Salma Idol yang 12.
0: Okay.
1: Season 12 aku juga ikut tapi cuma sama

0: yang paling dewasa di Idol Top 14 menurut Meidra. Yang paling dewasa ya kan, yang paling bisa ngomong sama teman-temannya. Itu ada enggak sih?
1: Aduh.
0: Cowok-cowok ya,
1: aduh,
0: cowok.
1: Aduh ya Allah. Aku sangat-sangat mengenal baik teman-temanku yang cowok semuanya, udah kayak abang kak, abang adik sendiri, kakak adik gitu ya. Season 14 ini menurut aku sangat bersyukur bisa menemukan keluarga baru. Kita sangat bondingnya kuat sekali. Karena berawal dari kompetitor malah jadi saudara baru. Dan untuk sikap sifat itu mereka jujur childish
0: semua. Oke, oke. Berarti kalau yang paling childish, yang paling suka ngambek deh. Kalau idol top idol 14 yang cowok.
1: Bukan suka ngambek sih, lebih ke suka ganggu adik-adiknya gitu. Bang Jos sih.
0: Oh, Jos berarti.
1: Jadi,
0: wow.
1: Dia itu kalau aku sama dia tuh kita sering digelarkan Tom and Jerry.
0: Oke, sering ribut berarti.
1: Sering ribut. Gak tahu kenapa. Tiba-tiba aja suka beda pendapat gitu. Tapi kalau lagi baik-baik aja. Cuman kalau overall kayaknya yang paling dewasa itu Bang Dandi sih.
0: Bang Dandi ya?
1: Iya, dia yang paling ngayom gitu.
0: Oke, jadi kalau yang paling dewasa tuh Bang Dandi. Kalau perempuan yang paling suka apa ibaratnya ya, menyerah lah, paling gampang menyerah, paling gampang sedihan, itu siapa sih?
1: Siapa ya?
0: Kamu Medra? Bukan ya?
1: Enggak, mereka semua tuh punya, kayaknya mereka punya super power. Kekuatan yang gak ada lelah-lelahnya gitu loh.
0: Okay.
1: Bahkan kita setiap pulang kegiatan jam 1 malam ya, jam 2 sampai ke apapun, mereka masih semangat, masih bisa ketawa hahai gitu. Kayaknya mereka semua semangat deh, gak ada gak pernah terdengar kata-kata ingin menyerah gitu.
0: Berarti yang powernya paling gede deh perempuan, yang kalau misalkan idol kan mulai dari pagi pulang malam, itu yang masih powernya masih kenceng gitu. Yang di cewek di season 14 ada gak? Yang tenaga itu gak habis-habis, itu siapa?
1: Jujur, aku jarang sakit di idol. Kayaknya aku yang paling, mungkin karena aku perempuan yang paling dewasa juga di sana. Karena aku harus nunjukkan dong ke adik-adik kalau ini kakak ini kuat loh. Wah. Kalian jangan kalah ya, jangan pula lebih jompo dari kita, gitu kan. Tapi kuat pun karena mereka semua sih. Kita saling semangatin. Karena aku kalau udah sampai apa tuh, kalian lapar gak? Biar aku masak, gitu. Terus misalkan,
0: berarti yang suka masak tuh Medra berarti ya?
1: Semuanya suka masak sih. Aku kalau lagi moodnya bagus masak. Kayak terus, gitu. Terus masakin buat mereka kan. Makan nih, makan bareng-bareng gitu. Terus kalau misalkan yang paling dewasa nih, yang cewek, ada dua orang.
0: Siapa tuh?
1: Niki dan Keiko.
0: Okay. Kalau Niki udah kelihatan sih kayak dewasa dia ya.
1: Mereka tuh benar-benar pemikirannya mature. Dan apa ya, aku kan kalau ngobrol sama mereka tuh aku menyesuaikan usia.
0: Betul.
1: Dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa gitu. Dan beda sih kalau sahabat aku di idol itu cewek itu Archelly.
0: Okay.
1: Cuman kalau udah di talk sama Keiko dan Niki tuh kita bisa sama nangis.
0: Alright.
1: Gitu.
0: Tuh, berarti persahabatan kalian dalam juga ya?
1: Dalam banget.
0: Di anak-anak idol. Dan momen yang paling berkesan nih buat Medra yang gak bisa dilupakan tapi bukan di panggung ya. Waktu masih bareng-bareng tuh apa sih?
1: Sama teman-teman ya. Apa ya, pas kita dapat jam pulang lebih cepat.
0: Okay. Itu biasanya pulang lebih cepat tuh jam berapa?
1: Kalau udah lagi latihan, udah selesai build in, iklan dan lain-lain. Misalkan kita pulang jam 10 aja tuh atau jam 11, kita udah bersyukur banget.
0: Wow, karena jadi biasanya kayak, sampai pagi ya.
1: Jadi kayak jam tidur kita bagus nih.
0: Okay. Gitu. Dan itu momen yang paling apa namanya, paling berkesan ya.
1: Iya, berkesan banget.
0: Luar biasa teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 nih, untuk fansnya Medra namanya Medragon ya?
1: Ya, Medragon.
0: Medragon juga bisa ikut nanya di YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta. Ini udah banyak banget yang absen ya teman Pro 2. Nanti bakal gue kasih pertanyaan ke Medra nih. Jadi buat kamu yang pengen nanya langsung aja, bisa di WhatsApp di 0811-800-105 atau bisa langsung lewat YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta di @Pro2Jakarta teman Pro 2. Dan pastinya abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbarunya Medra yang berjudul apa Medra?
1: 100 hidup lagi.
0: Wah, kenapa tuh 100 hidup lagi? Nanti kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Medra teman Pro 2 dengan 100 hidup lagi. Wow, suaranya menggema. tapi Medra, kalau boleh tahu, ini kan tadi gue sempat dengerin ya lagunya. Itu lagunya menurut gue cukup menusuk, nusuk untuk seseorang yang benar-benar apa namanya? Apa ya? Jatuh cinta sama pasangannya. Ini cerita tentang apa sih?
1: Jadi gini, kan enggak semua lagu ini menurut perspektif Medra ya. Sebenarnya ini lagu 100 hidup lagi ini, 100 hidup lagi, lagu 100 hidup lagi ini perspektifnya tuh banyak. Bisa antara cinta seorang ibu dan anaknya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ini aku menjelaskan khusus yang pasangan aja ya.
0: Oke. Okay. Gimana?
1: Enggak semua hubungan itu harus diakhiri dengan perpisahan kan. Jadi mungkin lagu 100 hidup lagi ini bisa mengeluarkan isi hati orang yang merasakan kisah ini. Jadi dia punya pasangan, dia tahu kekurangannya apa, baik jeleknya ke dia juga seperti apa. Tapi dia karena saking cintanya, sayangnya sama ini orang, walaupun dia seandaikan hidup reinkarnasi itu memang ada, 100 hidup kali lagi pun mau sama orang yang sama.
0: Wow, 100 kali hidup tetap mau sama orang yang sama.
1: Kalau lebih dari 100 berarti dia udah angkat tangan.
0: Oke, okay. berarti kalau misalkan di kehidupan sehari-hari, misalkan ya kan, Medra ketemu sama cowok yang menurut Medra seperti itu, apakah Medra akan melakukan hal yang sama?
1: Mungkin aku akan
0: apa hayati. Cuma 60 aja, 60.
1: Enggak ya. Kan gak semua orang bisa mengungkapkan perasaannya kan. Mungkin lewat lagu ini dia bisa mengungkapkan perasaannya, bisa di share mungkin, di repost ulang biar dia mendengarkan, aku tuh cinta ini loh sama kamu, kenapa gak sadar sih, kenapa kamu masih jahat sama aku, aku tuh rela loh mau hidup sama kamu, 100 hidup kali lagi pun aku mau gitu.
0: Jadi ini memang relate ya sama perempuan-perempuan biasanya nih.
1: Kayaknya kebanyakan perempuannya
0: kayak gini
1: ya. Kalau perempuannya pakai perasaan banget.
0: Iya, benar. Benar sih teman Pro 2.
1: Jangan jahat-jahat sama cewek.
0: tapi Medra, lagu ini tuh ditulis sama
1: Kak Andromeda, Kak Giant, dan Medra.
0: Oke. Nah, kalau boleh tahu Medra di lagu ini tuh nulis di part liriknya atau memang di bagian musiknya?
1: Jadi aku ada tulis bridge-nya.
0: Oke, yang gimana tuh bridge-nya?
1: Kayak gini.

0: Wih.
1: Kali.
0: Itu lo nulis bridge-nya berapa lama? Apa sekali langsung dapat?
1: Jadi malam sebelum mau ketemu sama Kak Andromeda, aku udah mendengarkan lagunya, aku udah lihat liriknya yang dari Kak Andromeda. Kak, ini liriknya deep banget, artinya sangat dalam, sampai aku ngerasa kok lagu ini bodoh banget ya, gitu kan. Aku simpan di notes itu judulnya sebelum 100 ribu lagi, aku save judulnya tuh bodohnya. Karena memang saking cinta tuh logika udah gak bisa dimainkan lagi kan. Jadi aku mau kuatkan liriknya, part dengan lirik yang aku kasih, aku bikinnya malam sebelum ketemu sama Kak Andromeda. Tapi liriknya diperbaiki lagi sama beliau, gitu kan. Isinya tuh, bukan berarti aku tak tahu lukaku. Aku mencintaimu dengan sebesar itu. Ini salahku sih karena memilihmu, bukan karena aku tak mampu pergi darimu.
0: Waduh.
1: Jadi dia tuh sebenarnya bodoh-bodoh pintar.
0: Okay. Tapi kalau gue penasaran, lirik yang sebelum direvisi sama Mas Andromeda, lu masih hafal nggak? Masih inget nggak?
1: Enggak. Itu lirik udah overall itu dari Kak Andromeda semua. Aku tambah.
0: Jadi Medra sempat menambah di bagian bridge-nya berarti ya. Luar biasa teman pro 2. Dan lu bisa menambah itu berarti pernah mengalami dong?
1: Enggak. Aku suka nonton drama aja.
0: Suka nonton drama aja.
1: Terus? Alhamdulillah ya. Aku jujur ya, aku enggak pernah mengalami tentang patah hati, kisah percintaan dan lain-lain gitu, karena memang aku belum pernah di relationship gitu sampai di usia yang sekarang ini. Jadi belum pernah merasakan pacaran tuh seperti apa sih gitu.
0: Tapi
1: aku tuh suka film-film romantis. Aku suka film yang penuh dengan drama gitu, karena aku juga suka menyanyi, aku harus bisa masuk ke dalam lagunya. Oh, aku harus bisa menyanyikan lagu dan aku harus masuk ke dalam ceritanya. Aku harus bisa mengekspresikan perasaan orang yang merasakan isi dari lagu ini, gitu sih.
0: Dan di lagu ini juga dibantu sama Barsena Bestandi ya?
1: Yes, itu vocal itu, director.
0: Itu prosesnya gimana tuh? Aku pada saat take vokal, ya. Kenapa seneng ya?
1: Pas dengar Medra yang dari kamu Kak Barsena, ya Allah, masya Allah gitu. Soalnya dia juga pernah ngedirect Mahalini dan teman-teman lainnya lah. Kak Barsena itu orangnya apa ya? Tipe kal yang calm down, dinginnya bukan dingin kulkas sih, maksudnya orangnya tuh menenangkan. Jadi di saat kita mau recording tuh kan harus tenang ya. Aku tuh gak bisa banget kalau yang tipe kalian di push gitu. Nah, kabar Sena ini, ayo Me, kasih improv sedikit seperti ini. Oh bagus, sekarang jadi kita kayak semangat gitu kan. That's why jadi bikin aku kayak nanti next pengen sama kabar Sena.
0: Waduh, berarti gitu. Cocok ya?
1: Cocok, alhamdulillah.
0: Dan di part ini pada saat tag yang paling sulit menurut Medra tuh yang mana? Di lagu ini
1: kalau secara tekniknya itu pas setelah bridge
0: yang karena, bagian apa tuh?
1: Ulangi salamu seribu kali lagi, tapi harus pakai chest kan. Karena dia marah. Kayak ulangi aja leh keluar deh cinanya.
0: Ya, berarti di part yang paling sulit itu part itu ya?
1: Maksudnya ulangi aja salah kamu sampai 1000 kali lagi gitu. Ya udah marah, itu udah klimaksnya, jadi harus lebih emosional lagi nyanyikan di bagian part itu.
0: Dan part yang paling apa namanya emosional juga di part itu berarti ya? Iya,
1: di akhir lagu.
0: Itu teman pro 2. Jadi kalau kamu dengerin lagu Medra terbaru itu harus dengerin sampai akhir ya.
1: Iya.
0: Karena di situ puncaknya, nampolnya tuh di situ teman pro 2. Dan kalau boleh tahu lagi nih, setelah 100 hidup lagi, ya kan? Ini bakal ada sesuatu lagi kah nanti ke depannya?
1: Ada dong.
0: Ada ya?
1: Dan aku bersyukur banget ya, semoga lagu-lagu selanjutnya itu akan bersambung lah dari cerita yang ini. Jadi ada ceritanya sendiri.
0: Gitu. Jadi apakah ke depan nanti lu bakal nulis lagu?
1: Pasti dong.
0: Pasti ya? Udah pasti. Mulai belajar nulis lagu tuh?
1: Udah apa?
0: Udah ada lagu sendiri yang lo buat?
1: Ada, aku masih nulis lirik aja sih.
0: Masih nulis lirik
1: coba,
0: aja.
1: Coba nulis lirik, karena kan zaman sekarang orang tuh lebih suka yang selain easy listening, yang lebih gampang di apa masukin dalam pikiran, yang relate sama kehidupan mereka juga, dan kata-katanya tuh tidak apa ya. Kalau aku lihat sekarang kan musisi-musisi tuh pintar-pintar gitu loh bikin lagu. Sekali kita dengar, contoh kayak lagu Kak Nuka aja tuh. keren banget gitu kan, maksudnya bisa dilihat di kehidupan orang-orang zaman sekarang.
0: Oke, okay. Jadi ke depan bakal seperti itu Medra ya.
1: Insya Allah.
0: Tapi kan tadi Medra sempat bilang bahwa Medra tuh belum pernah merasakan yang namanya cinta, ya kan? Belum pernah pacaran. Kita cinta pengen tahu deh.
1: Dari orang tua.
0: Iya, teman Pro 2. Emang tipe cowok yang Medra? Nah, Medra kan suka nonton drama nih, ya kan? Tipe cowok yang Medra suka tuh seperti apa sih? Kalau dari dari tingginya, apakah yang kayak Dimas Abdul misalkan, kita kan nggak tahu, ya kan? Apa yang gimana? Kalau Medra kesukaannya kayak gimana sih? Apa yang kayak cowok-cowok Korea gitu? Gak gimana coba?
1: Tipe kalau yang spesifik. Tapi aku suka banget cowok yang mature sih.
0: Oh, yang dewasa.
1: Yang man.
0: Oke. Yang laki banget ya. Oke, oke. Terus kalau kalau misalkan apa namanya? Looks-nya? Suka yang tinggi kah atau bisa yang lebih pendek dari Medak?
1: Superman.
0: Superman. Waduh.
1: Setiap pemeran Superman tuh bagus-bagus.
0: Cocok
1: ya.
0: Cocok semua ya. Oh, berarti Medra tuh tipenya begitu, teman Bro 2. Tipenya yang tinggi ya kan, dewasa, Superman banget.
1: Maksudnya biar kayak ada yang jagain gitu.
0: Okay.
1: Kita kan udah kecil ya. Biar ada yang gede.
0: Aduh, teman Bro 2, nanti bakal kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Medra. Gue juga bakal ngulik-ngulik tentang pertemanan Medra ya, dan juga kehidupan Medra di luar bermusik, teman Bro 2. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 100.5 FM, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat, masih barengan dengan Medra. Medra, tadi kan kita udah ngomongin tentang teman-teman yang ada di Indonesian Idol nih. Yeah. Kalau juri yang paling berkesan di Indonesian Idol itu siapa menurut Medra?
1: Juri itu semuanya berkesan banget buat aku. Aku suka sama semuanya. Bang Judika, Kak Unge, Teh Ocha, Bunda Maya. Dan yang paling berkesan adalah
0: siapa itu?
1: Kang Soleh.
0: Kenapa Soleh Solihun yang bikin Medra paling berkesan?
1: Karena aku kan baru di Idol juga. Dan begitu lihat salah satu jurinya adalah Kang Soleh, itu memberi warna baru lah di Indonesian Idol gitu. Dan di walaupun di depan kamera Kang Soleh itu terlihat kejam sama kita, tapi di belakang panggung dia sangat lovely.
0: Dan itu yang membuat Medra tuh memfavoritkan Soleh Solihun ya.
1: Salah satunya.
0: Salah satu juri yang terbaik buat Medra.
1: Iya. Semuanya terbaik.
0: Tapi kalau ngomongin hobi, Medra tuh hobinya apa sih, Mei?
1: Aku suka banget memasak sih.
0: Memasak.
1: Bukan memasak omongan orang. Aku suka masak, baking. Aku juga suka main makeup-makeupan kayak stylist sendiri, makeup sendiri gitu. Pokoknya tentang girls aku suka banget.
0: Pokoknya Medra tuh cewek banget ya.
1: Cewek banget.
0: Tapi tadi kan Medra dari Batam, dari Riau. Chinese juga. Masakan Chinese ada yang lu sering masak gak?
1: Oh, aku sering bikin Fuyung Hai.
0: Fuyung Hai.
1: Gampang. Terus aku juga suka bikin mie kue tiao siram sendiri. Terus kayak tofu, dibikin cap tofu gitu. Dan aku selalu nyetok minyak wijen di rumah.
0: Alright, gitu. Karena itu wajib ya?
1: Wajib, karena memang aku suka banget sama masakan Chinese.
0: Tapi kalau dari semua masakan Chinese yang pernah Medra makan, yang paling Mei suka tuh apa sih?
1: Oh, yang paling aku
0: favorit
1: suka.
0: Favorit gitu. Wah, ini Chinese food yang paling favorit tuh ini nih.
1: Mereka itu punya char siu, tapi yang chickennya ya, bukan yang lapnya. Itu enak banget. Terus Hainan juga enak banget.
0: Hainan, nah ya, itu juga enak tuh.
1: Itu enak banget. Terus aku lebih ke sup tofu mereka tuh enak juga.
0: Iya.
1: Pokoknya mereka tuh kalau bikin sup itu pasti kental, ada dari maizena.
0: Iya, betul.
1: Dan baunya wangi banget. Sama ikan siram lemon itu.
0: Ikan
1: enak
0: siram lemon ya. Oke. Gue belum pernah tuh. Tapi kalau tofu itu gue suka tuh.
1: Iya. Enak banget.
0: Iya, itu emang enak.
1: Iya, masakan Cina.
0: Tapi Medra, kalau misalkan udah bisa masak masakan Cina, berarti lagu Cina yang sering lo nyanyiin apa sih? Kalau masih kecil ingat nggak? Kalau mama atau mungkin papa lagi nyanyi atau apa yang paling berkesan atau diingat-ingat sama Medra tuh apa lagunya?
1: Orang tua Medra itu kan bukan penyanyi ya. Aku belajar nyanyi lagu Mandarin itu waktu SD. Lagu pertama itu lagu Ting Hai.
0: Ting Hai itu apa tuh?
1: Ting Hai ku de sheng yi. Tapi untuk kemarin aku baru tampil di Batam. Itu aku bawa lagu Zui Chang de Tian Ying.
0: Wah, wow, itu artinya apa tuh?
1: Artinya apa ya itu guys? Aku cuma bisa nyanyi lagi.
0: Gimana
1: intinya
0: nyanyi?
1: Lagu itu tentang sama sih, tentang sepasang kekasih juga yang saling mencintai gitu. Lagunya kayak gini. Oh, Koko mau denger Koko?
0: Koko mau denger, Koko mau nyawer ini.
1: nyawer yang pakai uang kalung.
0: Iya, betul, uang kalung. Gimana lagunya coba?
1: Lagunya kayak gini.

0: Itu rapnya paling viral.
1: Iya, jadi ditunggu ya di tahun-tahun baru Cina nih teman Pro 2. Bisa diundang Meda ya.
0: Bisa dong.
1: Bisa dong, langsung kontak aja.
0: Iya kan, ntar aku datang-datang tinggal bilang Tachahou.
1: Yaudah, kita jangan kecil dulu. Tapi terakhir nih harapan Medra untuk single terbaru Medra nih ya, yang berjudul 100 Hidup Lagi. Apa nih buat seluruh teman Pro 2, ada pesan-pesannya gak?
0: Ya, harapan Medra di single pertama Medra di Hits Record yang berjudul 100 Hidup Lagi, semoga banyak yang suka, cocok di telinga masyarakat Indonesia, bahkan di Asia, mungkin seluruh dunia yang rakyat Indonesia yang ada di luar sana mungkin kan. Semoga lagunya bisa terima baik, relate dengan sesuai dengan perasaan kalian. Aku tidak berharap ini kisah cinta kalian, tapi semoga ini adalah isi hati kalian yang ingin kalian ungkapkan, rasakan. Nih aku nyanyiin, jadi kalian dengar repost. Dan pastinya semoga viewersnya semakin banyak.
1: Amin.
0: Tren juga. Dan bisa punya adeknya lagi, maksudnya lagu kedua akan di up next song lagi.
1: Oke, dan ini lagu juga bisa kamu pakai di TikTok lah ya, jadi sound
0: bisa,
1: kamu ya.
0: Bisa banget.
1: Misalkan kamu lagi pengen menyatakan ini ke pasangan kamu, ya kan?
0: Iya.
1: Kenapa lu selalu nggak serius sama gue? Bisa nih pakai lagu ini.
0: Iya, bisa.
1: Tapi gue
0: bisa
1: kebayang lo ya lagu ini 100 Hidup Lagi itu dibuat versi Mandarinnya.
0: Wow, iya juga ya.
1: Kayaknya cocok nih.
0: Cocok ya.
1: Karena lagu-lagu Mandarin tuh artinya
0: kayak drama-drama geracin-geracin Cina terus pakai osnya yang ini gitu ya.
1: Ini cocok ya, coba ya. It's record.
0: Coba ya. Tapi sebenarnya ini lebih ke pasangan yang udah married. Sebenarnya tuh lebih ngelekat sih, karena mereka kan sudah membangun rumah tangga, udah punya anak. Pasti dia mencintai pasangannya setulus hati dia.
1: Oke, cocok nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu Medra terbaru 100 Hidup Lagi, sudah bisa di Pro 2 seluruh Indonesia. Abis ini Medra bakal nyanyi teman Pro 2 ya, dengan 100 Hidup Lagi. Dan sekaligus Oza sudah harus pamit ya dari program Music Live Chat. Thank you banget buat kamu semua teman Pro 2 yang udah join di MLC malam hari ini, dan nanti bakal dilanjut lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu masing-masing teman Pro 2. Kalau begitu Oza pamit, Medra juga pamit, dan ini dia Medra dengan 100 Hidup Lagi teman Pro 2.

101.6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dari kawasan jalan radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, Pro 2 FM bukan terbaik kamu. Selamat malam bukan Pro 2, ditemenin sama Selvian ya. Sekarang di pukul 20-24, jaga malam, jangan galau malam-malam. Moga lu juga gak apa-apa. Dibilang jangan, tapi gak apa-apa. Yap, nemenin kamu malam hari ini teman Pro 2, untuk hari Senin, hari terakhir di bulan Agustus. Yeay. Jangan sedih, jangan emosi. Banyak yang bilang bulan Agustus ini pengen ditonjok katanya ya. Jangan ditonjok dulu dong. Kasih harapan-harapan baik untuk di akhir bulan ini dan menyambut bulan September esok hari. Dan pastinya nemenin kamu dengan lagu-lagu asik sampai nanti di waktu kita mengakhiri acara siaran mulai hari ini. Kamu bisa banget ya mengacaukan playlist aku malam hari ini. Enggak, kasih tahu aja ya lagu apa main kamu dengerin malam hari ini ya. Melalui WhatsApp Pro 2 di 0816-1106. Drop komen kamu di kolom live chat aplikasi RRI Digital buat ngasih tahu lagu yang pengen kamu dengerin malam hari ini teman Pro 2. Mau menyampaikan salam, boleh banget. Ntar disalamin, waalaikumsalam. Apapun yang bikin kamu happy deh malam hari ini, kita perbaiki suasana hati kamu teman Pro 2. Tapi kalau pengen marah-marah jangan di sini ya. Nanti saya juga yang akan kena marah. Wah, itu siapa yang barusan lewat? Nah, jadi teman Pro 2, berhubung juga cuaca hari ini ya tidak sepekat kemarin, berharap sih sampai di waktu kamu istirahat malam hari ini juga kondisi udaranya semakin membaik ya. Begitu juga dengan suasana hati kamu dan begitu juga dengan isi dompet kamu.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih.

Mak deh kalau apa-apa tuh setengah hati tuan bro dua. Ngejalanin hubungan setengah hati, ya ngerjain tugas setengah hati. Makanya tuh banyak orang yang suka nunggu kalau semangatnya udah full baru diselesain. Yakin deh, hitungan menit langsung kelar ya. Atau enggak kayak bangun candi dalam semalam langsung jadi gitu. Wes. Jadi nunggu sampai sepenuh hati dulu. Tapi kapan kira-kira? Ya pasti-pasti aja dulu deh. Ini udah pasti banget kalau ada satu musisi, dia tuh baru aja ngerilis satu album tahun 2. Nah, aku tuh sempat lihat dia tuh nyeritain tentang albumnya yang emang ini sih jauh banget dari genrenya dia sekarang ya. Dia kan dikenal sebagai seorang DJ. Nah, kalau kita ngomongin DJ, itu kan sebenarnya juga ranah musiknya pasti yang upbeat banget gitu ya. Musik-musik ala-ala apa coba, yang energik, biasa sering banget dipakai untuk kayak festival musim panas ya, yang mau party. Dan kali ini dia bilang dia pengen nyoba sesuatu yang beda ya, dengan ngajak banyak banget musisi kolaborasi bareng tahun bro 2. Nah, maka dari itu lahirlah kolaborasi dalam sebuah album yang bertitle Map of Feelings Wisnu Santika ya. Jadi setelah terkenal menjadi seorang DJ dengan electric dance musicnya, dengan musik elektronik, dan kali ini dia ngajakin pecinta musik buat ngulik album perdananya dia nih di Map of Feelings yang rilisnya tanggal 27 Agustus. Ini juga membuka sisi lain yang selama ini belum banyak didengar.

dari Perunggu ada Fanny Sogi juga. Dan masih banyak lagi teman berdua dengan karakter vokal dan perspektif pengalaman yang berbeda dari para penyanyi ini, dibawalah kolaborasi dalam dunia musiknya Wisnu Santika. Maka kalau kamu dengerin Map of Feelings, ini ragam warnanya kerasa banget ya, tapi masih dalam satu peta emosional. Nah, kolaborasi dalam Map of Feelings sendiri, kata Wisnu Santika, dia tuh gak lagi melihat dance music itu sebagai sesuatu yang harus dibatasi oleh definisi genre. Karena dia bilang musik itu sendiri kan bergerak ke berbagai arah ya, selama bisa menyampaikan sesuatu kepada pendengarnya. Maka dari itu, dia memperlihatkan perubahan caranya dalam bercerita. Kalau sebelumnya mungkin kisahnya tuh lebih banyak disampaikan melalui irama ya atau ritme lagunya, kali ini dia ngasih ruang yang lebih besar ke pengalaman dan juga emosi untuk hadir secara langsung melalui lirik ya. Nah, album ini sendiri ada 9 lagu yang datang dari latar berbeda. Nantinya bakal ada satu track bonus bareng sama Tiara Andini yang jadwalnya sih bakal rilis tanggal 11 September ya. Materi tambahan ini juga jadi pelengkap dari rangkaian cerita yang dibangun dalam Map of Feelings, teman Pro 2. Nah, selain itu juga, ini menjadi salah satu langkah dari Wisnu Santika untuk dia memperluas kemungkinan gaya musik yang dia bawain. Jadi gitu ya, teman Pro 2. Kolaborasinya bagaimana, keren-keren loh penyanyinya. Jadi di album ini ya, dance music itu gak berhenti pada festival, lantai dansa, tapi kayak jadi satu ruang untuk membicarakan manusia, hubungan, perasaan, kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya yang bakal aku hadirkan juga nih buat kamu, teman Pro 2, kolaborasi dari dalam album Map of Feelings miliknya Wisnu Santika, ada Judika, Takmen 2.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan? Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less. Terbaik kamu
1: Pro2 FM.
2: Dimana kamu hari Senin malam ini teman Pro2 dengan rilisan baru kali ini dari Afgansyah Reza yang nyapa kamu penggemar setianya sama rilisan baru. Yap. Kali ini adalah sebuah lagu yang merupakan soundtrack dari film yang bakal tayang nanti di tanggal 10 September teman Pro2. Oke. Jadi ngapain sih? Ini adalah film yang akan tayang di bioskop Indonesia pada 10 September 2026 dari film Agensi Rumah Tangga. Judul lagunya Langit Merah Muda, original soundtrack dari film Agensi Rumah Tangga. Udah pernah lihat belum sih trailernya? Ih bagus loh. Nah jadi Afgan sendiri juga terlibat ya di film ini. Dia bukan cuma sekedar menyanyikannya aja, tapi ini mempertemukan Afgan bareng sama sahabat dekatnya seperti Enzi Storia, Naya Anindita. Dan Afgan di film ini juga berperan sebagai seorang yang bernama Kafka, bareng sama Enzi sebagai Katia. Jadi mereka tuh kayak ada apa ya, ada love interest-nya. Yes, tertarik banget ya. Untuk melihat gimana sih ada acting-nya si Afgan di film ini. Nah, Langit Merah Muda sendiri adalah lagu yang temanya tuh romantis. Romantis, terus ditulisnya oleh Afgan bareng sama Randy Pandugo dan Mohamed Kamga. Randy Pandugo sendiri juga bertindak sebagai produser untuk lagu yang dirancang untuk memperkuat emosi karakternya Kafka bersama dengan dinamika romansanya dengan Katia ya, Enzi Storia di sini. Dan bersama dengan perilisan audionya ada video musik Langit Merah Muda juga sih yang udah tayang ya di kanal YouTube Trinity Optima Production. Dan videonya ini juga kalau kamu lihat ada potongan-potongan adegan film yang memperlihatkan perannya Afgan sama Enzi di situ. Nah kalau ngomongin filmnya sendiri, Agensi Rumah Tangga, ini adalah sebuah film yang merupakan adaptasi dari novel populer karya Almira Bastari. Ya. Naskahnya ditulis oleh Upi dan Ayu Anggra ini. Fokus ceritanya tentang perjuangan Katia merintis bisnis penyalur asisten rumah tangga setelah terkena PHK. Jadi ada konfliknya di situ juga ya. Dan ini adalah sebuah kolaborasi yang bisa dibilang juga menandai peningkatan peran ya bagi Afgan dan Andy Storia ya, karena sebelumnya mereka juga pernah beradu di film Tunggu Aku Sukses Nanti. Nah tapi walaupun hanya sebagai pemeran pendukung ya. Nah kali ini drama romansa bisa kamu simak juga sih teman Pro2 dalam film terbarunya ya. Nah oke, karena udah tahu sama filmnya yang bakal tayang nanti 10 September, dengerin aja dulu lagunya yang dibawakan oleh Afgan.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Teman terbaik kamu.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

9.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu. Rilisan dari Masih Negara dulu, teman Pro 2 Trio Jonas Brothers, mereka ngebawa kamu nostalgia ke era 2000-an melalui single terbarunya Listen When Said. Aku sempat lihat, jadi mereka tuh kayak ngebagiin playlist gitu loh. Lupa itu platform apa, kalau gak salah Spotify. Jadi mereka kayak ngebagiin apa sih yang cocok didengerin gitu ketika mereka tuh lagi sedih ya. Wah, keren-keren sih lagunya teman Pro 2. Ini dalam rangkaian promo single terbaru mereka yang resmi dirilis di 28 Agustus 2026 ini dong. Jadi Listen When Said ini adalah sebuah lagu yang memadukan warna musik pop rock dengan sentuhan emo alternatif. Dan ini bisa dibilang menjadi bagian dari musik yang mempengaruhi Nick, Joe, dan Kevin ketika mereka tumbuh dewasa ya. Karena biasanya musik yang kita dengerin ketika kita beranjak remaja ya menuju dewasa itu yang paling mempengaruhi banget sih sebenarnya. Dan ini sebenarnya ada lagu juga yang udah sempat mereka perkenalkan ketika mereka bawakan dalam konser pembuka The Burning Up Tour All Over Again di Madison Square Garden, New York, 20 Agustus yang lalu. Dan lagu ini juga menjadi rilisan baru mereka setelah mereka sempat ngerilis album Greetings From Your Hometown dan juga soundtrack of Harry Jonas Christmas Movie tahun 2025. Nah, kalau dengerin lagu ini ya, kamu bakal dibawa ke nuansa era 2000-an. Gak ada kembalian 2000-an parkir kali ah. Nah, karena di masa-masa ini ada sejumlah band yang mempengaruhi Jonas Brothers banget. Switchfoot ya, Taking Back Sunday, Dashboard Confessional. Dalam keterangannya trio Jonas Brothers sendiri, mereka bilang bahwa musik di era-era tersebut itu adalah salah satu inspirasi penting bagi mereka ketika mereka tumbuh besar. Dan lagu ini juga mempertemukan kembali Jonas Brothers dengan produser John Fields yang sebelumnya juga menggarap sejumlah karya awal dari Jonas Brothers. Nah, Listen When Said ini juga mengangkat nostalgia kehidupan remaja di mana pada waktu itu belum masuk pada era streaming. Ya, streaming belum mendominasi teman Bro 2. Dan konsep lagu mereka sendiri juga ini bisa dibilang kayak terinspirasi dari kenangan membuat CD yang isinya kumpulan lagu untuk orang terdekat, termasuk pesan pribadi yang ditulis di kepingan CD tersebut ya. Poin ini budaya musik dan kisah cinta remaja era 2000-an banget sih. Nah, buat Jonas Brothers sendiri, lagu ini sendiri juga jadi penghubung antara masa lalu dan kehidupan mereka saat ini. Karena mereka sempat menyebutkan bahwa Listen When Said ini adalah sebuah lagu yang terinspirasi dari band-band emo dan alternatif yang mereka idolakan ketika mereka tumbuh dewasa ya. Tapi dikemas dengan perspektif The Jonas Brothers saat ini gitu. Ya mereka yang sekarang ini ya. Nah, okay, langsung aja deh teman Pro 2, siapa tahu lagu ini bakal masuk ke playlist terbaru kamu.

0: bakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Pro 2 RRI Palembang.

Malam hari kamu di Pro 2 FM Palembang, pulang terbaik kamu. Kel Joy, cinta atau candu? Saking cintanya sama medsos kali ya, jadi sampai kecanduan gitu loh. Kalau nggak bisa akses media sosialnya udah gelisah banget, langsung nyari nyari jalan. Segala jalan ninja ditempuh ya, nyari web, buka desktop, buka laptop, buka media sosialnya dah tuh. Kamu login berapa banyak perangkat coba teman Pro 2, hati-hati loh. Jangan lupa kamu tuh ingat-ingat di mana aja kamu tuh login media sosial kamu. Jangan lupa keluar dari login kalau udah selesai digunain ya. Untuk menghindari ya penyalahgunaan aja sih, atau bahkan juga ada scam gitu ya. Gitu. Sekarang tuh teknologi semakin canggih, kitanya juga harus canggih. Yes. Ada yang diem-diem juga semakin canggih ya dalam memantau perkembangan media sosial. Kamukah juga orang yang seperti itu? Kita adalah lurker. Kita adalah lurker. Apa tuh lurker? Jadi bukan stalker. Ini beda dari stalker. Ini lurker. Lurker adalah orang yang tidak mau berinteraksi di media sosial ya, karena takut akan penilaian publik. Tapi dia tuh selalu mengamati gitu loh tuan Pro 2. Mengamati sekeliling ya. Pokoknya kayak bukan hanya di dunia maya tapi di dunia nyata juga ya. Dan fenomena ini terjadi di keduanya. Kalau di dunia nyata tuh kayak gini. Entah kamu sendiri ya atau teman kamu, kalau pas lagi di misalnya di satu acara deh, acara yang rame banget ya, acara keramaian gitu, kamu tuh lebih suka diem, terus mengamati apa yang ada di sekeliling kamu gitu. Entah ngeliat orang yang lalu-lalang ya, ataupun juga ngelihat apa yang orang lakuin, atau melihat situasi atau suasana yang ada di sekitarnya, ada apa aja gitu ya. Nah, kalau di media sosial, itu biasanya semakin banyak orang yang suka banget menjadi lurker. karena gini loh, menurut everyone social, lurker itu adalah seorang yang aktif di media sosial, entah Instagram, Facebook, X, TikTok, atau semacamnya lah ya. Hanya aja mereka tuh kayak jadi pengguna pasif gitu. Sama kayak kamu yang lagi dengerin radio, cuma denger aja. Pasif ya, pendengar pasif. Dan daripada berinteraksi atau berpartisipasi dengan orang lain, lurker ini mereka tuh hanya baca, lihat foto, nonton video, mantau profil pengguna lain, gak pernah berkomentar, ngeklik like iya, tapi milih-milih, atau juga membagi ulang konten yang ditonton gitu. Dan lurker ini hadir secara sosial tapi gak nampak secara digital. Nah, aku yakin banget pasti banyak di antara teman Pro 2 yang kayak gitu.

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi.
1: Oh. Oh.
0: Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Hari Senin malam di Pro 2 RRI Palembang. Sirene bisa kamu dengerin juga menggunakan aplikasi RRI Digital dan bisa streaming melalui website di RRI.

www.prodi2.co.id. Yap, jadi teman Prodi2, walaupun sekarang banyak orang yang hanya mengamati aja gitu ya di media sosial, sekedar melihat-lihat aja tanpa interaksi, ya emang sah-sah aja kan. Tapi ternyata dominasi dari para lurker ini, ternyata mereka lah yang mengubah esensi dari media sosial. Karena pada dasarnya itu kan sebenarnya media sosial itu dibuat, dirancang untuk menjadi ruang komunikasi interaktif dua arah, tempat interaksi, engagement menjadi elemen vital. Tapi dengan banyaknya pengguna yang pasif, akhirnya ruang ini bergeser jadi panggung konsumsi satu arah. Apalagi tuh yang kemudian dari sekedar ngeliat-liat konten, tiba-tiba ngeklik ada link di situ, link affiliate. Wah, akhirnya bergeser lagi, jadi belanja. Jadi sekarang mendingan ya, kamu tuh kalau posting gak apa-apa jangan lupa masukin link aja, biar teman kamu yang lurker-lurker itu, teman kamu yang hanya sekedar lihat-lihat gak pernah berinteraksi ya, dia langsung bisa menambah honor affiliate kamu. Nah, jadi ngomongin lagi nih lurker nih teman Prodi2. Ini sebuah fenomena yang digambarkan oleh aturan psikologi internet yang dikenal sebagai aturan 1%, 9%, 90% ketimpangan partisipasi. Nah, riset dari Nielsen Norman Group di sebuah komunitas online, rata-rata tuh hanya ada 1% pengguna yang aktif bikin konten, 9% yang sesekali berinteraksi, dan 90% sisanya adalah lurker yang hanya mengonsumsi konten tapi nggak ninggalin jejak sama sekali. Nah, jejak mungkin akan terlihat kalau dia bukanya tuh misalnya kayak IG story ya, bakal kelihatan banget kan. Atau kalau nggak sengaja kepencet like, atau kalau nggak sengaja kepencet repost kan. Nah, itu. Tapi kalau enggak, dia nggak bakalan meninggalkan jejak sama sekali, teman Prodi2. Dan sebenarnya kenapa sih orang tuh bisa jadi lurker? Ya, nah, ternyata ini buat tanpa alasan juga ya. Mungkin dibalik diamnya orang-orang yang hanya sekedar mengamati dan melihat-lihat di dunia digital, bisa jadi ada motif psikologis di sini, teman Prodi2. Lagi-lagi kita buka lagi nih di laman Psychology Today. Orang yang memilih nggak mau berinteraksi di media sosial itu biasanya karena mereka takut akan yang namanya penilaian publik. Ada rasa cemas ketika mereka mulai berkontribusi di ruang publik gitu loh. Takutnya nanti bisa dapat respon negatif dari orang lain. Seperti itu ya. Mungkin kayak gini, daripada ikutan komentar terus tiba-tiba kayak krik-krik-krik banget gitu, atau mungkin malah kena head comment juga, dibalas sama head comment kan, mendingan ya udah diam-diam aja, sekedar hanya melihat-lihat aja.

0: Sini dulu. Kenapa? Apaan tuh?
1: Ini tengok ini ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah? Ih,
1: siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

yang lagi asik-asik banget mantengin media sosialnya pas lagi santai atau lagi bengong atau bahkan ketika lagi mati gaya langsung buka media sosial, padahal nggak tahu juga sih sebenarnya apa yang dicari, ya sekedar ya mengisi kekosongan waktu aja. Dan itulah mungkin juga salah satunya orang juga kayak yang ya udah ini niatnya bukan mau serius juga, bukan media sosial kayak gitu kan. Nah tapi kadang kita kan pastinya kayak tertarik banget ketika ngelihat satu konten, video, foto, kayak apalagi kayak misalnya kita pengen mengeluarkan pendapat yang kritis atau mungkin pengen ngasih sebuah jokes atau bahkan juga memuji misalnya ya. Nah tapi takutnya dapetnya malah respon negatif nih dari orang lain, karena kalau kita ngomongin di media sosial komentar kita itu juga ataupun juga siapapun ya itu bisa dengan mudah disaring, disebarkan secara negatif atau dijadikan bahan ejekan loh atau meme oleh pengguna lain, teman pro 2. Kamu kan pernah lihat ya kayak ada konten lagi nge-capture komen pengguna lain kayak gitu. Nah, karenanya demi keamanan dunia internasional, bukan kenyamanan emosional. Ya emang berdiam diri tuh jadi pilihan terbaik sih daripada ikutan komen gitu ya, daripada ikutan terlibat dalam sebuah konten ataupun juga apa yang kita lihat di media sosial kayak gitu tuan berdua. Nah selain itu kenapa juga seseorang tuh dia jadi lurker atau mungkin kamu, aku, kita adalah lurker? Karena gini, ada yang namanya sindrom impostor dan kurang percaya diri tuan berdua. Impostor sindrom ini ternyata berawal dari pengalaman batin di mana seseorang itu merasa dirinya tidak sekompeten, misalnya nggak punya pengetahuan atau kontribusi yang cukup berharga seperti yang dinilai oleh orang lain. Jadi kayak misalnya ngelihat standar kehidupan yang terlalu tinggi gitu ya, atau tampak sempurna di media sosial, akhirnya ini udah menghalakan ekspresi dirinya dia gitu ketika dia pengen komentar. Dan bukan cuma itu aja, seorang lurker itu biasanya enggan banget ngabisin energi dan waktu untuk berinteraksi secara aktif di media sosial, karena ini butuh energi dan waktu juga loh sebenarnya. Mungkin kita ngelakuinnya sembari duduk-duduk, tapi ternyata energi kita keluar juga. Jadi karena gak pengen terlibat ataupun terjebak dalam komitmen waktu, akhirnya kita memilih untuk menikmati konten tanpa ikatan. Wes. Nah motif lain ada juga nih teman pro 2. Ada orang yang gak pengen mengelola resiko dalam hal reputasi. Apalagi ada beberapa platform gitu yang mungkin dipantau oleh sekolah, kampus, instansi, tempat kerja ya. Yang akhirnya ketika komentar kita dipantau, ini akan menjadi salah satu penilaian citra kamu gitu, profesionalitas kamu ya. Kan udah banyak banget mungkin kamu lihat tuh ada orang-orang berkomentar di media sosial, dari komentarnya yang mungkin entahlah ya, sempat direnungkan atau dipikirkan dulu sebelum diketikkan di media kolom komentar, akhirnya malah berdampak sama tutup akun, klarifikasi, bahkan berujung kehilangan pekerjaan ya. Nah itu makanya sekarang banyak banget yang namanya lurker teman pro 2 di media sosial.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 1,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816-1106-916. Instagram Prodo RRI Palembang. YouTube channel Prodo

0: kenyataannya.
1: Malam-malam yang kamu di Pro 2, akhirnya di Palembang. Teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro 2. Hampir 31 hari kamu udah berjuang di bulan Agustus. Kita udah masuk di hari terakhir. Beberapa jam lagi bakal berganti bulan dong. Masuk di bulan ber-ber-ber. Waktunya buat kedinginan dong. Ya semoga segera turun hujan ya di bulan September atau bahkan mengawali September kita di 2026 ini. Wow, bulan ber-ber-ber, sisa September, Oktober, November, Desember. Bernya itu biasanya orang akan mengisinya dengan kalimat-kalimat berkah, berhasil, beruntung, bersyukur, berbahagia, apalagi ya, beramai-ramai, bersatu padu. Pokoknya semua hal-hal baik deh tahun Pro 2. Kalau di flashback lagi selama bulan Agustus ini, kamu menurut kamu terasa lama atau enggak tahun Pro 2? Kalau aku terasa lama sih. Lama, soalnya sampai tanggal 31 ya. Kalau besok September 30 aja. Dan kalau kamu juga ngerasa bulan Agustus ini kering banget, asli ya. Bukan cuma di Indonesia sih. Hampir di banyak negara juga mereka tuh lagi ngerasain yang namanya panas yang luar biasa, kering yang luar biasa ya. Pun ada juga beberapa yang terkena dampaknya sampai menelan korban jiwa teman Pro 2. Nah, hal-hal baik ataupun buruk yang kita alami di bulan Agustus ini, semoga ya bisa kita jadikan renungan, kita jadikan pelajaran, dan selama bulan ber-ber-ber nanti ya. Berkah, beruang, wow, beruang ya, bersaldo. Aduh, berjajan, berkopi, apalagi coba, berkuah. Nah, ini banyak hal-hal baik deh yang akan selalu mengelilingi kita teman Pro 2 ya. Jangan lupa, ucapin terima kasih juga dong sama bulan Agustus. Karena udah bikin kamu sampai sekuat ini.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Pro 2 RRI Palembang.

mungkin nih perlakuan dari orang lain itu bakal bikin kamu jadi remuk kayak bikin kamu jadi down, dijudge. Tapi yang paling penting adalah jangan kamu diri kamu sendiri yang menjudge diri kamu. Jangan kamu sendiri yang malah mengunderestimatkan diri kamu sendiri, teman Pro 2. Ya, jadi walaupun dikritik terus-terusan, dihakimi, dituntut untuk sempurna sama orang lain, dikomentarin, it's okay, tidak apa-apa. Itu adalah mereka. Tapi jangan sampai kamu yang malah bikin diri kamu sendiri down, teman Pro 2. Kayak misalnya ngatain diri kamu sendiri deh, seperti itu ya. Oh kok aku ini banget sih, ini banget dan itu banget. Bukan cuma secara verbal, bahkan dengan pikiran yang terus-menerus menilai kamu secara negatif, itu juga sama bahayanya loh, teman Pro 2. Karena ketika kamu ngejudge diri sendiri, kamu tuh bakal lebih susah untuk menghindar dari pikiran negatif. Ya jadi kayak bukan hanya komentar orang lain yang bisa kamu lupakan, tapi negatif self-talk itu juga nempel di pikiran kamu terus-menerus. Karena pelakunya siapa? Iya, kamu sendiri. Semakin lama pikiran itu nempel di kepala kamu, semakin mungkin juga otak kamu akan melihat itu sebagai realita. Jadi bayangkan kalau setiap hari kamu negatif self-talk dikali 365 hari. Tuh, gimana gambruk kepercayaan diri? Coba. Nah, jadi kamu sebenarnya bisa ngurang-ngurangin yang namanya negatif self-talk ya, dan caranya tuh simple banget sih, teman Pro 2. Ih, gampang. Ya, karena gini sebenarnya ya, untuk negatif self-talk sendiri, mungkin kamu harus tahu diri kamu sendiri, apa yang gak kamu sukai, apa hal yang paling menyebalkan dari diri kamu sendiri, apa sih yang pengen kamu ubah, teman Pro 2. Nah, setelah itu, kamu bisa ngomong juga kayak gini loh. Misalnya kayak ke diri kamu waktu masih kecil misalnya ya. Kamu ngomong ke diri kamu yang masih kecil dan kamu ngelihat diri kamu yang masih kecil, pantas gak dia digituin kayak, kamu kok ini banget sih, misalnya maaf nih ya, kamu kok bodoh banget sih. Nah, kayak gitu, kayak kamu ngomongin diri kamu yang jelek-jelek. Nah, di sini pastinya apa yang udah kamu lakuin ke versi diri kamu kecil ini, pasti kamu nggak mau dong, karena ini sama aja kayak kamu ngomong ke diri kamu sendiri sebagaimana kamu pengen diperlakukan kan. Jadi ketika kamu memperlakukan diri kamu dengan penuh kasih sayang, penuh pengertian, ini akan membuat kamu untuk perlahan bisa menjauhi yang namanya negative self-talk. Beneran deh, teman Bro 2. Udah sampai di bulan September loh. Oktober, November, Desember. 4 bulan lagi. Banyaklah berikan diri kamu sugesti yang positif. Ya hal-hal yang jangan pernah kamu merendahkan diri kamu sendiri. Apalagi meremehkan apa yang sebenarnya belum pernah kamu coba. Dan meremehkan kemampuan yang kamu punya. Yang mungkin kamu sendiri gak tahu bahwa itu luar biasa banget.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

0: padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah. Pro 2 RRI Palembang.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganya, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar teman Pro 2 setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur.

Selamat pagi teman Pro2, dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang. Program 2 FM 91,6 MHz kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Pro2 dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syayati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku kata Allah, maka kata Allah amanlah sang kepada. Saya awali dengan unzur maqala la tanzur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Alhamdulillah kulli hal, bersyukur atas segala hal yang telah Allah hadirkan dalam diri kita semua teman-teman. Teman-teman Pro 2, alhamdulillah kembali dengan saya Muhammad Septiadi pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Jangan lupa hari ini adalah hari baik dan kita akan mendapatkan banyak hal baik karena Allah membangunkan kita di pagi hari ini teman-teman, untuk memberikan kita sebuah harapan baru. Tidak peduli seberapa besar apapun masalah yang terjadi kemarin, karena itu bersyukurlah atas hari ini. Apapun yang terjadi padamu hari ini teman-teman, selalu percaya bahwa perjalanan ini sedang membawa kita kepada semua doa yang kita panjatkan sejauh ini insya Allah. Remember untuk kita semua, di tahun 2024 ini teman-teman, harus menjadi tahun titik balik perubahan yang sangat luar biasa untuk diri kita. Perubahan yang sangat dahsyat untuk diri kita. Kualitas diri kita, untuk meningkatkan value diri kita. Tahun di mana kita sudah benar-benar mengikhlaskan segala macam bentuk yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang hadir dalam kehidupan kita. Perlahan-lahan teman-teman, tumbuh menjadi manusia yang dikelilingi dengan berbagai macam banyak kebaikan. Teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit nasihat perihal semakin berat jalannya, maka semakin indah tujuan yang Allah beri. Ketika kamu atau ketika kita berkunjung ke sebuah tempat wisata, misalkan teman-teman, entah pegunungan atau pantai, kita harus melewati jalan yang berliku, terjal, penuh bebatuan, jalan yang tidak nyaman, tidak untuk dinikmati, tapi setelah sampai, kita akan mendapatkan berbagai macam pemandangan yang indah, yang sangat luar biasa, masya Allah. Perasaan nyaman bahkan bahagia karena melihat kesempurnaan alam. Kita merasakan ketenangan, hembusan angin di sekitar kita nanti. Pun dengan hidupmu, pun dengan hidup kita saat ini, untuk menuju ketenangan dan melihat kesempurnaan tujuan kita, kita harus melalui banyak proses teman-teman yang berat dan berliku. Kita harus mengikuti jalan yang tidak nyaman dan tidak kita sukai. Terkadang, karena semakin berat jalannya, semakin indah juga tujuan yang akan Allah berikan insya Allah. Kita semua adalah orang-orang yang sedang proses teman-teman. Kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses. Ketika kita menjalani sebuah proses itu, maka harus dibaring juga salah satunya dengan sabar. Teman-teman tahu bahwa sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, dan sekolahnya seumur hidup. Kapan kita berhenti bersabar? Ketika kita sudah menghadapi sebuah kematian, teman-teman. Ketahuilah, Allah tidak pernah membatasi pahalanya
Itu artinya kesabaran kita pun harusnya tanpa batas. Bener gak? Tapi, karena kita manusia, ada kalanya kita mampu bersabar. Kadang juga belum bisa bersabar. Gak apa-apa deh. Yang penting, jangan berhenti untuk mengusahakan sebuah kesabaran itu agar tumbuh dalam diri kita, teman-teman. Dan pada akhirnya nanti, teman-teman, kesabaranku terbatas, kesabaranku sudah habis, aku gak sabar orangnya. Kesabaranku setipis tisu, hanya sebuah kalimat belaka. Meskipun berulang kali kamu bilang gak bisa sabar, nyatanya, kalau kita perhatikan teman-teman, nyatanya ketika Allah ngasih kamu ujian, Allah ngasih kita berbagai ujian, kita tetap mau menghadapinya meskipun sambil nangis dan merasa tidak sanggup. Sabarmu itu yang Allah cari. Sabarmu itu yang Allah inginkan, teman-teman. Allah mengampuni semua dosa hambanya. Tapi syaitan membuat kita merasa tidak pantas untuk bertaubat. Terkadang syaitan membuat kita merasa sudah banyak dosa dan tidak pantas mendapat rahmat Allah. Padahal kita tahu bahwa rahmat Allah Ta'ala sangat luas. Begitu sangat luas, Masya Allah. Padahal Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Maka jangan pernah berputus dari rahmat Allah Ta'ala, teman-teman. Selalu mohon ampun kepada Allah terhadap diri kita. Allah enggak mau kita masuk neraka. Kitalah yang mau memasukkan diri kita ke nerakanya. Na'udzubillah min dzalik. Teman-teman, oleh karena itu, ingatlah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu hamba dengan suatu persoalan di luar batas kemampuannya. Dan ingat, ayat yang saya sampaikan di awal, la in syakartum lazidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur, maka nikmat itu akan Allah tambah. Namun sebaliknya, ketika kita kufur, maka siap-siaplah azab Allah yang sangat pedih itu akan menghampiri kita. Yumkin ilawalan, syukuran kasyiran, barakallah liwalakum. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi, teman-teman. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Inspira Kolbu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kejari Banyuasin bagikan masker cegah dampak kabut asap. Kejaksaan Negeri Banyuasin membagikan masker kepada masyarakat dan juga pengendara sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan pada hari Senin 31 Agustus 2026 dan pembagian dilakukan di kawasan perkantoran pemerintah Kabupaten Banyuasin. Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin turun langsung bersama dengan jajaran dan seluruh staf dalam kegiatan tersebut dan masker diberikan kepada pengendara yang melintas sebagai perlindungan awal dari paparan asap dan juga partikel udara yang tercemar. Kualitas udara menurun KAI Divisi Regional 3 Palembang imbau pelanggan menggunakan masker. PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 3 Palembang mengimbau pelanggan menggunakan masker saat bepergian, terutama ketika beraktivitas di luar ruangan yang berada di area stasiun. Imbauan tersebut disampaikan menyusul menurunnya kualitas udara di sejumlah wilayah operasional KAI akibat kabut asap dan musim kemarau. Sekian info Pro 2 Palembang, saya Erin Azali, selamat pagi.
1: Informasi terkini, Info Pro 2.

It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa Radio Palembang, teman terbaik kamu.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
5: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Yes, yes. Pada selamat pagi teman Pro2. Aku nemenin kamu pastinya di hari pertama di September kali ini teman Pro2. Dan aku bakal update info-info terbaru juga ya buat kamu semua sampai nanti di jam 10 ya. Di Spada bareng sama Erin Azali pastinya teman Pro2. Mau masuk di September ini kita bakal banyak banget merayakan, salah satunya merayakan hari radio. Yes, ya. Yeah. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak.
0: Menyatakan dibanding dengan mesin diesel. Hah,
1: masa sih mesin.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Rena Zali pagi hari ini, aku nemenin kamu ya. Dan aku harap pagi hari ini teman Pro 2, kalau misalnya kamu udah mulai berkeliaran di jalan, aduh berkeliaran di jalan ya, jangan lupa pakai masker ya, karena memang udara kita kan masih dalam kabut asap teman Pro 2 ya. Bahkan kalau di lihat ya kualitas udara Palembang itu pagi hari ini menurut indeks kualitas data udara itu benar-benar ada di angka 179 ya, itu tidak sehat teman Pro 2. Bahkan polutan utamanya itu PM2,5 yang mana ini benar-benar bisa menyebabkan banyak banget penyakit, salah satunya ISPA ya. Nah, ini juga harus jadi perhatian kita bersama teman Pro 2. Kalau udah keadaannya kayak gini, kita harus pintar-pintar jaga diri ya. Jangan sampai tiba-tiba kita sakit, kita kena ISPA. Aduh, jangan ya, Dek ya. Jadi kalau kemana-mana jangan lupa pakai maskernya.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Ku beri 30 menit.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa? Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti enggak laku.

0: pinjam dulu 100.
1: Dasar bocah.
2: Pengentasan kemiskinan dimulai dari diri sendiri. Menjadi orang yang sukses berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi yang semangat berproses sampai

everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

That's the weekend teman-teman berdua, Sao Paulo ya. Tapi bukan harinya yang the weekend, penyanyinya alias Abel teman-teman berdua. Yang bulan ini juga bakal konser di Jakarta teman-teman berdua ya. Rangkaian After Hours Still Down-nya The Weeknd yang bakal dilaksanain 2 hari ya, di tanggal 26 dan juga 27 September ini teman-teman berdua. Dan memang ya tempatnya sih di JIS ya, Jakarta International Stadium seperti biasa. Dan dari promotornya sendiri, Live Nation Team ini juga banyak banget ya udah membawa penyanyi-penyanyi teman berdua. Dan kalau kita lihat tiketnya yang tersedia sekarang itu cuma ada di Early Entry Package teman berdua ya. Dan juga sebenarnya kalau untuk festival dia masih ada beberapa lagi sih teman-teman berdua ya. Untuk festival sendiri masih ada 1 tiket, untuk cat 1 masih ada 2 tiket aku lihat ya. Di cat 2 juga ada 1 tiket, di cat 5 juga ada 1 tiket teman-teman berdua. Dan sebenarnya di X tuh juga banyak sih yang WTS-WTS gitu kan. Aku sempat bingung ya kok tiba-tiba banyak yang WTS konsernya The Weeknd gitu ya. Aku pikir ada isu apa ya nih, ternyata emang orang-orang yang udah ngewar tiket tapi gak dapet jatah cuti teman-teman dua. Aduh. Jadi kayaknya pelajaran ke depan adalah sebelum kita beli tiket, kita harus ajuin cuti dari jauh-jauh hari gitu ya. 3 bulan sebelumnya kayaknya pas promotor announce buat konsernya. Nah di situ kita ngajuin cuti ya teman-teman dua.

0: anakin banget.
1: Kenapa kamu menangkapku?
2: Kamu bisa ngomong.
1: Aku kan hewan yang dilindungi. Kamu akan dipidana.
2: Tidak.
3: Gue enggak mancing sambil tidur.
2: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
3: Gak tahu.
4: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya.